Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sepada pagi hari ini, udah di jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Udah cerah banget ya, teman Pro 2 di luar sana. Dan kayaknya bakal cerah sampai sore sih. Tapi gimana sih perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat hari ini, teman Pro 2? Kita update dulu informasi mengenai suhu cuaca dan kelembaban untuk wilayah Sumatera Barat, teman Pro 2, pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Berawan akan terjadi di pesisir selatan, kemudian berawan juga akan terjadi di Padang Pariaman, terus di Kota Padang, teman Pro 2, kemudian di Kota Solo, Kota Sawahlunto, dan di Kota Bukittinggi, Payakumbuh dan juga Kota Pariaman. Sementara itu, hujan ringan pada hari ini akan terjadi di Solo, Sijunjung, Tanah Datar, kemudian di Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, terus di Solo Selatan, juga di Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, teman Pro 2. Sementara suhunya hari ini akan berkisar di angka 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi adalah 31 derajat Celcius dengan kelembaban teman Pro 2 yaitu dari 61%, maksudnya 60% sampai yang paling tinggi adalah 99%, teman Pro 2. Informasi mengenai perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Barat ini, teman Pro 2, kembali nanti bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Eh, bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
6: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.
7: bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026 semakin dekat. Ini setelah The Gunners sukses menaklukkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London Senin 18 Mei 2026 setempat. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace Minggu 24 Mei 2026. Jika berhasil, ini bakal menandakan kembalinya gelar juara Liga Inggris untuk The Gunners setelah menunggu 22 tahun.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang ulang tahun gak sih tanggal 19 Mei ini? Kalau benar kamu lagi ulang tahun, happy birthday ya. Kalau gitu teman Pro 2, ulang tahun yang keberapa nih? Bisa kali traktir. Selain hari ulang tahun kamu teman Pro 2, ternyata tanggal 19 Mei juga diperingati sebagai beberapa hari besar. Salah satunya adalah hari menanam sesuatu. Peringatan ini tepatnya di Amerika Serikat sih ya teman Pro 2, yang mana dirayakan setiap tanggal 19 Mei sebagai hari menanam sesuatu. Nah, sesuai dengan namanya, perayaan ini bertujuan untuk mengajak semua orang menanam sesuatu ya di sekitar mereka. Misalnya kayak bunga, pohon, atau tanaman hias untuk ditempatkan di dalam ruangan teman Pro 2. Dikutip dari National Today, tanaman termasuk dalam elemen penting ya bagi makhluk hidup di bumi karena merupakan sumber kehidupan, baik udara yang kita hirup maupun makanan yang kita konsumsi. Semuanya berasal dari tanaman hijau yang tumbuh subur di belahan bumi ini, teman berdua. Nah, maka dari itu, melalui perayaan ini diharapkan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan dan bisa lebih bijak ya dalam mengelola sumber daya alam.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah di jam 8 pagi hari ini kita di Spada, teman Pro 2. Kita bahas lagi hal-hal ringan, teman Pro 2, tapi juga mungkin ini bisa relate ya sama kamu teman berdua. Kamu pernah punya gak sih hal-hal yang sederhana sama kayak tema kita juga, barang yang gak mahal secara harga nih, tapi mahal secara kenangan. Nah, setiap orang pasti punya nih teman berdua satu barang kayak gini ya, yang sebenarnya biasa aja tapi susah dibuangnya. Bisa aja kayak tiket konser, atau surat kecil, boneka lama, atau hoodie yang udah kusam. Bukan karena mahalnya, tapi karena ada cerita juga di baliknya, ya enggak, teman berdua? Nah, kadang yang kita simpan bukan bendanya ya, teman berdua, tapi perasaannya. Dan uniknya nih, semakin dewasa kita justru makin menghargai yang namanya hal-hal kecil kayak gitu. Menurut psikologi nih, teman berdua, manusia emang gampang tuh menghubungkan emosi dengan benda ya. Makanya satu barang kecil bisa langsung bikin kita ingat seseorang, atau satu masa tertentu, atau satu momen, atau satu event, atau suatu kegiatan gitu ya teman berdua. Kamu share dong sama kita barang yang gak mahal secara harga yang kamu punya, tapi mahal secara kenangan yang masih kamu simpan sampai sekarang ya teman berdua. Sampai nanti jam 9 kita bahas soal ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Titah dipulangkan kepada Allah.
6: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Padahal gak sih kamu mau buang sesuatu tapi tiba-tiba batal karena inget ada cerita di baliknya, ya gak, teman Pro 2? Padahal nih barangnya udah rusak mungkin atau udah gak kepake lagi. Contohnya nih kayak handphone lama gitu ya, teman Pro 2. Atau surat waktu sekolah atau hadiah kecil dari seseorang. Nah, secara fungsi mungkin udah gak penting ya teman berdua, tapi secara emosional beda cerita kalau itu. Nah kadang nih benda-benda kayak gini ini jadi pengingat nih kalau kita pernah punya momen bahagia ya teman berdua, pernah dekat sama seseorang atau pernah ada di fase hidup tertentu. Kalau kamu bisa share juga dong benda yang mungkin secara harga udah gak mahal. Waktu itu mungkin mahal pas kamu beli ya, tapi sekarang mungkin gak mahal lagi kalaupun dijual gitu. Atau pas kamu beli emang udah gak mahal juga, tapi sampai sekarang masih kamu simpan karena mahal secara kenangan.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI TB Hasanuddin mengecam keras tindakan intersepsi dan penangkapan terhadap sejumlah WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 menuju Gaza, Palestina. Menurutnya, tindakan Angkatan Laut Israel merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Kalau ngomongin soal barang kenangan nih teman berdua, anak muda biasanya paling relate sama foto pas foto booth gitu ya, tiket konser, chat lama, atau hadiah random dari teman ataupun pasangan. Nah lucu ini, benda-benda kecil itu sering banget bikin kita jadi nostalgia tiba-tiba teman berdua. Baru lihat aja udah langsung inget tuh sama suasananya, obrolannya, bahkan perasaan waktu itu ya teman berdua. Dan mungkin itu juga alasan kenapa beberapa orang masih nyimpen barang lama sampai sekarang. Karena kadang kenangan kecil justru punya arti paling besar ya teman berdua. Setuju gak? Gak terasa juga nih kita udah di ujung segmen kita pagi hari ini teman berdua. Ngebahas satu tema, nanti jam 9 ada lagi tuh tema yang lain. Dari tema hari ini kita belajar kalau nggak semua hal berharga harus mahal. Karena ada barang yang sederhana yang nilainya nggak bisa diganti sama uang ya teman berdua. Kadang yang membuat sebuah benda jadi spesial adalah cerita yang nempel sama benda itu. Terima kasih deh untuk kamu yang udah nempel dan stay di sini juga dengerin cerita kita tentang barang-barang kecil yang berharga secara kenangan. Nanti kita bahas soal topik yang lain lagi teman berdua, masih di Spada jam jam 9 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, kita bahas soal tema yang berhubungan sama moderasi beragama lagi nih di hari Selasa ini ya, teman Prodo. Kamu pernah mikir gak sih kalau ibadah itu harus selalu sesuatu yang besar? Karena ya ibadah sifatnya yang sakral gitu ya, teman Prodo, dan hubungan kita sama Tuhan gitu loh. Harus yang berat, yang luar biasa, yang terlihat. Padahal seringkali nih hal-hal kecil yang kita lakuin sehari-hari juga bisa loh ternyata bernilai ibadah kalau niatnya baik. Misalnya ya, teman berdua, kayak sesimpel senyum ke orang lain, bantu orang tua di rumah, nyingkirin sampah di jalan, atau bahkan ngasih jalan buat orang di parkirannya enggak. Kelihatannya receh sih, tapi ternyata punya nilai kebaikan yang besar, teman berdua. Dan menarik ini, banyak orang gak sadar kalau menjaga ucapan juga termasuk ibadah. Setuju gak, teman berdua? Nahan diri buat gak ngomong kasar, gak ikut nyebar gosip, atau gak ngetik komentar jahat di media sosial. Nah, itu juga bentuk menjaga diri loh, ternyata, teman berdua. Kadang nih, kita terlalu fokus sama yang namanya cari cara jadi sempurna ya. Sampai lupa, kalau ternyata yang dilihat itu juga hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Nah, hari ini teman berdua kita bahas lagi yuk. Ada nggak sih yang menurut kamu kebiasaan kecil nih yang ternyata bisa jadi ladang pahala atau bisa jadi ibadah dalam kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang? Kalau ada, share dong sama kita di 0751-27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya, teman berdua. Di 0811-66-55-908. Kita tunggu respons kamu nih, teman berdua. Menurut kamu hal kecil yang ternyata punya nilai ibadah di dalamnya. Nanti kita bahas soal ini sampai nanti jam 10.

0: cepat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih ngebahas tema kita di pagi hari ini, Temu Pro 2. Kalau dipikir-pikir lagi sih ya, berapa banyak sih hal baik yang sebenarnya bisa kita lakuin tiap hari tanpa sadar, Temu Pro 2. Mulai dari bangunin teman buat subuh, ngucapin terima kasih gitu ya, sampai dengerin orang curhat dengan serius. Nggak cuman kayak denger tapi sambil kamu main HP, nggak gitu loh Temu Pro 2. Kadang kita nganggap nih ibadah itu harus selalu formal gitu ya, padahal membantu orang dengan tulus juga punya nilai yang besar, Temu Pro 2. Bahkan bikin orang lain merasa dihargai pun bisa jadi kebaikan pada ujungnya. Ada fakta menarik nih, dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus justru lebih membentuk karakter seseorang dibanding tindakan besar yang jarang dilakukan. Jadi gak apa-apa, Temu Pro 2, walaupun ibadahnya kecil, tapi rutin kamu lakuin sambil ya juga tetap diimbangi sama ibadah-ibadah yang sifatnya periodik gitu ya, dalam jangka waktu tertentu. Udah ada jamnya, ketentuannya, syarat-syaratnya kayak gimana gitu, kayak sholat misalnya, ya enggak? Nah makanya jangan diremehkan juga hal-hal sederhana kayak gitu, Temu Pro 2. Karena mungkin yang terlihat kecil di mata kita sebagai manusia nih justru besar nilainya di hadapan yang maha kuasa, atau yang mana ibadah kita dipersembahkan untuknya.

0: jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
1: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
2: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
3: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebenarnya sih, teman Pro 2, kalau bicara soal hal-hal kecil, berarti hubungannya sama kebiasaan gitu ya. Nah, kita bahas juga nih, kebiasaan sederhana anak muda yang sebenarnya bisa bernilai ibadah. Contohnya kayak ngebales chat dengan sopan, ya enggak, teman Pro 2. Enggak ninggalin teman saat susah, atau traktir teman yang lagi enggak punya uang. Atau sekedar ngajak orang lain ke arah yang lebih baik, teman berdua. Nah, bahkan nih, menjaga kesehatan diri juga bisa jadi bentuk syukur. Benar gak? Nggak tidur cukup misalnya, makan teratur, atau menjaga tubuh dengan baik. Termasuk bentuk menghargai apa yang sudah diberikan kepada kita ya, teman berdua. Dan di zaman media sosial sekarang, kadang ibadah kecil justru paling susah dilakuin. Kadang kita ingatnya sama yang besar-besar aja udah. Misalnya gak iri lihat hidup orang lain, gak pamer berlebihan, atau gak menjatuhkan orang, misalnya kayak kebutuhan konten aja gitu loh, teman berdua. Karena ternyata jadi baik di dunia yang ramai validasi itu gak selalu mudah loh, teman berdua.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman berdua, kita akhirnya bisa belajar sih kalau ibadah itu nggak selalu harus sesuatu yang besar ya. Kadang dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Mungkin sesederhana membantu di rumah, menjaga ucapan, bikin orang lain tersenyum, atau menahan ego saat marah, teman berdua. Karena hidup ini sebenarnya dipenuhi kesempatan kecil untuk berbuat baik ya. Tinggal kitanya aja nih, sadar atau enggak. Itu aja sih sebenarnya teman berdua, dan jadi penutup kebersamaan kita juga di pagi ini teman berdua. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin, dan waktunya gue Spri pamit dari siaran kali ini ya. Habis ini kamu ditemani sama penyiar berdua paling keren, dan tetap sama kita teman berdua di Produ FM RR Padang, teman terbaik kamu. Bye bye.

Selamat pagi teman Produa, info Produa hari ini Selasa 19 Mei 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Produa. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mengatakan museum harus menjadi ruang pemulihan kedaulatan budaya bangsa. Menurutnya, museum memiliki peran penting menghidupkan kembali makna warisan budaya yang telah kembali ke Indonesia melalui proses repatriasi. Ia menjelaskan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong agenda repatriasi warisan budaya secara serius. Ia menyebut repatriasi tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah pengembalian warisan budaya Indonesia. Saat ini, koleksi tersebut dapat disaksikan masyarakat melalui pameran sejarah awal di Museum Nasional Indonesia. Menurutnya, museum tidak hanya menyimpan koleksi sejarah, tetapi membangun pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan perjalanan peradaban bangsa. Karena itu, museum diharapkan mampu menjadi ruang edukasi dan penguatan identitas nasional bagi generasi muda. Informasi kedua teman berdua, proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007. Dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama Nina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars The Force Awakens. Pihak studio menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini tengah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Nama Nina Gold dinilai cocok untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia. Ia sebelumnya juga dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakens. Film Bond terbaru nantinya akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival, dan Sicario. Sementara posisi produser akan diisi Amy Pascal dan David Heyman. Informasi terakhir teman berdua, film horor terbaru Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Sutradara Charles Gozali menegaskan bahwa film tersebut bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali menjelaskan bahwa konsep Cross Universe berbeda dengan spin-off pada umumnya. Jika spin-off biasanya berfokus pada karakter lama dari film utama, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan mitologinya sendiri. Sosok Badut Gendong disebut belum pernah muncul dalam dua film kodrat sebelumnya. Karakter tersebut hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri, namun masih dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat. Charles Gozali menyebut film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Dari film tersebut, penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa mendatang. Demikian info Pro 2 jam 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produarer Padang, teman terbaik kamu, welcome back. Teman produa semuanya, selamat pagi menjelang siang. Teman produa semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja kan? Iyalah, harus sehat-sehat ya. Aku Obi akan nemenin kamu teman produa di program Produa Hitlist hari ini sampai jam 12 siang. Jadi gimana teman produa, hari ini udah olahraga belum? Kalau belum, bangun. Bangun dari bangun tidurmu pagi ini teman produa, cuci muka. Dan kita harus selalu ceria dan harus selalu semangat ya teman produa ya. Yang tadi habis olahraga, aku doain semoga selalu makin sehat. Ya enggak? Ya, yang enggak olahraga enggak apa-apa. Aku doain juga semoga makin sehat. Nah, yang habis olahraga tadi pasti capek. Nah, kalau kalian capek memang enak asiknya, sekarang kalian request lagu aja deh teman-teman berdua, biar nanti aku puter sampai jam 12 siang ini.

Jadi teman Prodo, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, jadi kalau kalian mau request lagu luar negeri, boleh banget teman Prodo. Kalau memang kamu lagi pengen denger lagu itu, nanti kita akan puterin ya. Kita akan puterin musik terpopuler yang lagi naik daun juga, dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley. Jadi kalau hari ini kamu mood kamu lagi jelek, yaudah request lagu yang bikin mood kamu baik, nanti kita akan puterin ya. Seperti biasa teman Prodo, kita nggak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, silakan gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 665 5908. Dan udah banyaknya request nih teman Bro 2 di WhatsApp kita pagi ini. Oke, nanti kita akan putarkan satu-satu ya. Lalu teman produk, kalian juga boleh gabung di live streaming kami di rri.co.id. Jika kamu lewat komputer, kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, teman Pro 2, jangan yang lain. Nah, kalau kamu lewat handphone, kamu bisa lewat aplikasi RRI Digital, nanti download di Play Store teman Pro 2. Kalau kamu udah download, berarti kamu keren. Pertahankan ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM ya. Pokoknya pastikan kamu tetap dengerin. Oh iya, aku udah post juga di Instagram rri_prodopadang tentang lagu-lagu favorit kalian yang akan kita puter. Pokoknya tetap pantau kami, tetap pantau programnya teman Pro 2. Dengar sampai selesai, siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Pokoknya stay tune aja bareng kita. Tadi aku juga udah puter ya, sebelum aku puterin lagunya Shakira, Die Die featuring Burna Boy. Ini lagu tentang Piala Dunia teman Maradona. Kita juga ada program Piala Dunia. Kalian juga kalau mau lagi suka banget denger lagu-lagu yang bergenre Piala Dunia, silakan aja puter, nanti kita akan request, maksud aku nanti kita akan puter ya. Oke, kita tunggu requestan kalian teman Maradona. Sampai jam 12 ini kita lanjut ke lagu berikutnya dulu. Ini lagunya asik banget teman Bro 2, Dive Into Me, Alok featuring Khalid. Bikin kalian pasti joget-joget ya. Check it out teman Bro 2.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Si Pati Nama agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
7: Cukup jauh berada di kota Melati.
8: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
9: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
10: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
11: Rp19?
10: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
11: Hah?
10: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
12: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
13: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Penyanyi muda asal Inggris Henry Moody kembali bikin para pendengarnya baper nih, teman berdua, lewat single terbaru berjudul Miss You yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 beberapa hari yang lalu ya. Lagu ini jadi comeback terbaru Henry setelah album debutnya Mood Swings sukses besar dan berhasil masuk jajaran UK Top 40 Official Charts Company. Enggak cuma itu ya, teman berdua, karya-karyanya juga udah didengerin nih miliaran kali secara global, yang makin ngebukti kalau nama Henry Moody sekarang makin kuat di industri musik internasional. Menarik lagi nih, teman Roda ya, lagu Miss You ternyata udah lebih dulu dikenalin ke para fans saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan Eropa miliknya di Kentish Town Forum. Momen itu langsung bikin banyak penonton penasaran karena nuansa lagu ini terasa emosional banget nih sejak pertama kali dibawakan secara live. Bahkan di media sosial banyak penggemar yang langsung bilang kalau lagu ini punya vibes galau tapi candu khas Henry Moody.

Nah, lewat liriknya nih teman berdua, Henry Moody mencoba menggambarkan rasa rindu, kesepian, sampai struggle menjalani hubungan jarak jauh. Jadi LDR nih teman berdua, long distance relationship. Dan lagu juga beatnya itu middle up ya teman berdua. Jadi walaupun lagunya lagu miss you, kangen, tapi lagunya hentakannya tuh bener-bener bikin kita pengen joget-joget. Tema ini tentu deket banget sama kehidupan banyak orang ya, apalagi di era sekarang nih ketika hubungan sering dipisahkan oleh jarak, kesibukan, bahkan perbedaan waktu. Jadi miss you seperti jadi representasi perasaan yang sering susah untuk diungkapkan ya, dan tentang gimana seseorang tetap mencoba mempertahankan koneksi meski enggak bisa selalu bersama. Jadi Henry Moody memang dikenal nih punya gaya penulisan lagu yang personal dan jujur nih teman berdua. Makanya karya-karyanya yang gampang nyangkut di hati pendengar. Nah, di lagu Miss You ini ya kembali menunjukkan kemampuannya merangkai emosi jadi sebuah lagu yang sederhana tapi ngena banget nih. Enggak heran kalau banyak yang memprediksi lagu ini bakal jadi anthem galau terbaru nih 2026 nih. Dan masuk playlist wajib buat nemenin malam-malam overthinking para penggemarnya di berbagai negara. Jadi sebenarnya gak harus malam-malam sih teman berdua, siang pun juga boleh. Kalau gitu langsung aja aku puter ya lagunya ya, biar kalian galaunya sekarang aja, jangan malam-malam. Cekidot teman berdua.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
3: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
4: Cakep!
3: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku cek ya request dari kalian semua yang udah masuk di pagi hari ini teman berdua. Cuma kita coba buka WhatsApp dulu ya. Oke, ini takkan terulang, lagunya Vanessa V featuring Roni Parulian, lagu bulan April kemarin ya, masih banyak yang request. Oke, kita masukin dulu ya teman berdua. Terus Bahagia Lagi dari Piceko tadi sebenarnya lagu udah lama nih teman berdua, cuman masih banyak yang request. Mungkin karena kamu bahagia ya, makanya kamu request lagu ini. Oke, nah ini apa namanya, ada nih pesan dari WhatsApp nih, siapa yang namanya ya? Namanya adalah Lara Purnamasari. Katanya gini nih, pesan untuk teman Produa yang selalu setia mendengarkan radio ini di siang hari ya, terkadang media sosial itu membuat kita terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia. Oh ini dia curhat teman Produa. Intinya apa nih? Intinya, oh dia intinya request lagu. Intinya dia request lagu. Nanti ya kita coba tanya ya, mau request lagu apa. Nah, Bang Teddy, halo, selamat pagi Bang Teddy. Kita request selamat ulang tahun kah? Kebetulan lagi ulang tahun nih dari Bang Teddy di Keuangan Depnaker. Yes, Bang Teddy. Oke, kita balas dulu kali ya. Kita tanya dulu, Bang, ini siapa yang ulang tahun nih gitu. Aku tanya, ini siapa yang udah ulang tahun nih gitu. Terus request lagu apa? Oke, nanti dibalasnya sama Bang Teddy. Nanti kita puter ya teman Brodo ya. Oh yang ulang tahun Bang Teddy sendiri teman Brodo. Wah, selamat ulang tahun ya untuk diri sendiri berarti. Dia mau request lagu apa nih? Kita belum tahu nih, belum ada balasan dari Bang Teddy nih. Nanti kita tunggu aja ya. Bang Teddy mau, semoga di umur yang keberapa nih Bang Teddy ya, semoga semakin sehat selalu, semakin apa namanya, panjang umur, semakin berkah umur-umur di sisa umurnya ya Bang Teddy ya. Amin, amin, amin ya Allah, alamin. Kita cek langsung di WhatsApp, di kita langsung beralih ke Instagram teman berdua. Nah, ini juga udah cukup, udah banyak banget nih request. Oke. Aku mau request lagu Salma Sasabel dong Bang. Judulnya Hacu. Hacu, Hacu anak yang sebatang kara. Itu Haci. Oke, dari Salma ya. Ini lagu juga asik banget teman berdua. Di ujung minggu ya, ya. Walaupun sekarang hari Selasa, di ujung minggu tetap ada yang request. Oke, nanti kita puternya di hari Minggu kali ya. Enggak, canda-canda. Dari Aung Yang Lin. Terus ada yang request lagu Cekil dari Nabila Takia. Bentar, kita masukin dulu ya. Oke, ini Cegil nih lagu di awal tahun 2026 ini teman Produa, dan memang masih banyak yang request sampai sekarang. Liodra Pura-Pura, ini lagu terbaru dari Liodra. Oke.

Nah ini Bang Teddy udah balas nih teman Pro 2, dia request selamat ulang tahun dari Jambrut. Tapi Bang Teddy maaf nih, mungkin karena lagu terlalu lama kali ya, karena di Pro 2 ini lagu-lagu 10 tahun terbaru gitu. Jadi aku puterinnya lagu selamat ulang tahun dari ini aja ya teman, dari The Massive. Oke, okay? Nanti aku informasiin ke Bang Teddy ya untuk suruh dengerin. Nah, langsung aku balas aja gimana ya teman Pro 2, coba langsung aku balasnya sebentar.

Oke, udah aku bilangin adanya selamat datang dari pilihin lagu-lagu yang keren kok kayaknya. Oh iya, Bang Teddy sambil dengerin ya. Oke Bang Teddy, nanti akan kita puterin ya abis ini. Terus lagunya Pencuri Malam dari Samuel Cipta, masih banyak yang request teman berdua. Sembuh Tanpaku Fajar Nur. Oke, ini lagu kalian harus sembuh ya. Kalian enggak boleh sakit, harus sembuh. Jadi walaupun doi jauh di sana, kalian enggak boleh sakit ya. Oke, dari Fajar Nur akan kita putar. Oke, daripada kita lama-lama langsung aja kita puterin ya satu persatu lagu-lagu request dari kalian. Sebelumnya Oke. Langsung aja daripada lama ya, cekidot teman berdua. Kita tunggu requestan kalian sampai jam 12 yang ini.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kabar seru datang dari dunia musik dan sepak bola nih. Jadi Lisa Blackpink, teman berdua, dipastikan bakal tampil di upacara pembuka 2026 FIFA World Cup yang digelar di Amerika Serikat bulan Juni nanti, teman berdua. Penampilan ini jadi momen bersejarah karena Lisa resmi menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, teman berdua. Pastinya kabar ini langsung bikin fans Blackpink dan pecinta sepak bola sama-sama heboh ya. Lisa dijadwalkan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium pada 12 Juni 2026. Enggak main-main nih. Ya bakal satu panggung bareng deretan musisi kelas dunia seperti Katy Perry, Future dan DJ Sanjoy. Lucu ya namanya ya, DJ Sanjoy. Banyak yang penasaran banget nih bakal seperti apa konsep penampilan Lisa nanti, apalagi dikenal selalu tampil energik ya, tampil total dengan visual dan performance yang super energik. Jadi kehadiran Lisa juga jadi momen penting buat perjalanan K-pop di panggung global, teman-teman berdua.

Sebelumnya teman Broadway K-pop pertama yang tampil di pembukaan Piala Dunia adalah Jungkook lewat lagu Dreamers di Piala Dunia 2022 di Qatar. Nanti kita puterin lagunya ya. Sekarang giliran Lisa nih yang melanjutkan langkah besar tersebut. Hal ini makin nunjukin nih kalau pengaruh K-pop di dunia internasional udah enggak bisa dianggap lebih kecil lagi teman Broadway. Bahkan bisa jadi bagian dari event olahraga paling bergengsi di dunia karena 2026 FIFA World Cup digelar bersamaan oleh 3 negara langsung teman Broadway, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. FIFA juga menyiapkan 3 upacara pembukaan berbeda di masing-masing negara tuan rumah. Di Mexico City misalnya, panggung pembukaan bakal diramaikan oleh J Balvin, Taylor hingga grup legendaris Mana. Sementara di Toronto, Kanada, penonton juga bakal disuguhkan penampilan dari Michael Bublé, Alanis Morissette dan Alessia Cara. Waduh, seru-seru banget teman Brodo, penyanyi-penyanyi keren semua ya. Dan dengan deretan nama-nama besar yang bakal tampil, pembukaan Piala Dunia 2026 diprediksi bakal jadi salah satu yang paling meriah sepanjang sejarah turnamen ya. Apalagi kehadiran Lisa Blackpink ini membawa warna baru yang bikin acara ini makin dekat dengan generasi muda tentunya ya. Banyak fans berharap penampilan nanti enggak cuma jadi hiburan biasa tapi juga jadi bukti kalau musisi Asia khususnya K-pop sekarang punya pengaruh besar di panggung dunia.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bang, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Berdoa, Badan Bank Tanah atau BBT menyiapkan lahan seluas 778,95 hektar untuk mendukung program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Lahan tersebut tersebar di 12 kabupaten di berbagai wilayah di tanah air. Demikian disampaikan Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT, Pardananto Ariwibowo, Senin 18 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Ariwibowo, 3 lokasi lahan berada di Sumatera dan 5 lokasi berada di Jawa. Sisanya berlokasi di Penajam Pasir Utara di Kalimantan, serta Poso, Sigi, dan Bolaang, Mongendo di Sulawesi. Ariwibowo menambahkan BBT juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Ini dilakukan terkait pembangunan rumah MBR yang sudah berjalan di Kendal dan Batang, Jawa Tengah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Lan, Ulan,
4: could it be love, could it...
3: Lan! Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
5: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
3: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
5: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
3: Ih, ngeri juga tuh. Ya udah ah, aku enggak pakai headset lagi lah.
5: Iya, mendingan enggak usah. Oh iya, Lan,
3: apaan?
5: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
3: Apa-apa? Apa? Gak denger? Apa?
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby. Iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
8: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
10: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata, Jomudo, Rangmudo, Sumatera Barat. Senang sekali

dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Ada juga tadi request lewat aplikasi Area Digital, tadi aku udah lihat, nanti aku puterin ya, dia request lagunya Hacu, tapi belum aku puterin ya. Oke, nanti aku akan puterin teman Prodo, tenang aja. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune teman Prodo, keep spirit, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti lanjut lagi dengan aku, kita akan ada dialog nanti di program Rang Budo Kreatif. Siapa yang akan jadi narsumnya, pokoknya kalian tetap pantengin aja ya. Bahas apa kita penasaran ya, pada kalian yang penasaran tetap aja pantengin di Produser Padang, teman terbaik kamu. Oke, sebelumnya kita putar dulu lagu yang udah lama sekali enggak kita dengerin ya, dan ternyata masih ada yang request. Judul adalah Bahagia Lagi Picik Kita. Cekidot teman-teman.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 90,8 FM teman terbaik, kamu teman Prodo, welcome back. Balik lagi di atau masih aku di sini, masih Obi yang nemenin kamu teman Prodo di siang ini. Selamat datang di program Rang Mudo Kreatif. Jam 12 siang sampai jam 13 itu waktunya kita makan. Bukan. Maksudnya program Rang Mudo Kreatif di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kita sehari-hari teman Prodo. Ada kreativitas mungkin, budaya, UMKM, peluang yang bisa bikin mimpi jalan-jalan jadi aksi nyata ya. Selama satu jam ke depan kita siap-siap buat dapat insight, motivasi dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi. Jadi pasang posisi paling nyaman kamu teman berdua dan naikin volumenya dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Nah, emang siang-siang ini enaknya emang makan siang ya teman berdua ya. Jadi pas banget ini momennya, hari ini kita kedatangan narasumber teman berdua, narasumber yang jauh-jauh dari masih di Padang sebenarnya teman berdua, di Andale ya Bang ya.
1: Iya betul ya.
0: Nah, langsung kita namanya Bang Yogi Deam Anggara ya Bang ya.
1: Iya.
0: Baik, jadi Bang Yogi ini teman berdua dia punya usaha. Nah, usahanya apa? Mungkin langsung aja kita tanya langsung ke narasumbernya kali ya teman berdua ya, biar kalian gak penasaran. Sebelumnya kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Yogi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Bang Yogi ini teman berdua ternyata tadi kita ngomong-ngomong off air, ini bukan pertama kalinya beliau kesini. Jadi pernah dia waktu itu kesini di Pro 1 ya sama Rani ya
1: kan? Tepatnya ya? Di Pro 4.
0: Pro 4 ya. Kalau Rani di Pro 1, Pro 4 mungkin harus siapa penyiar ya kak?
1: Siapa ya, lupa.
0: Lupa ya. Di Pro 4 sekarang ya. Dia sekarang main-main di Pro 2 nih teman Pro 2. Dan ini deh tadi aku sebenarnya udah gak fokus nih teman Pro 2. Kenapa? Karena wangi banget. Produk yang dibawa ini wangi banget. Jadi Bang Yogi ini owner ya Bang ya?
1: Ya betul.
0: Owner dari namanya Ayam Geprek Manyuo.
1: Ya.
0: Manyuo. Nah, manyuo itu kalau bahasa Padangnya kan artinya ini ya, Bang ya.
1: Menyuap makan.
0: Menyuap makan. Ya. Nah, mungkin sebelum kita mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya, kenapa sih namanya harus Ayam Geprek Manyuo? Bang Egi silakan.
1: Oh iya. Ayam Manyuo itu sebenarnya lahir dari kota Padang sendiri, okay. Orang kita orang Minang. Jadi kita mengangkat nama Manyuo itu karena dia lahir di daerah kita seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian manyuo itu dikonotasikan sebagai kegiatan makan sehari-hari. Jadi kalau sedang manga, manyuo gitu, sedang makan.
0: Sedang makan.
1: Ya.
0: Filosofi di situ ya.
1: Iya betul.
0: Melahap manyuo gitu.
1: Iya.
0: Di Padang sendiri ini aja yang punya nama manyuo atau mungkin ada lagi mungkin yang lain Bang setahu Bang Yogi?
1: Sampai saat ini masih kita aja.
0: Masih kita ya. Jadi masih orisinil ya.
1: Masih.
0: Oke, itu di mana Bang jualannya?
1: Saat ini alhamdulillah kita punya dua cabang. Yang pertama itu kita di Andalas, di tepatnya di depan Swalayan Andalas Citra.
0: Andale ya, dekat ya. UIN ini ya, Lubu Lintah eh.
1: Iya, dekat. Sekitar 1 kilo lah dari
0: dekat,
1: UIN.
0: Dekat UIN itu ya. Karena memang banyak banget teman berdua kalau kalian suka main-main di UIN, itu kan banyak banget deretan kuliner tuh ya, di kiri kanannya. Nah, di situ salah satunya Bang Yogi di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, satu lagi di mana, Bang?
1: Kemudian yang kedua, kita berada di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun.
0: Oh, Gunung Pangilun ya.
1: Iya.
0: Duluan mana Bang? Yang duluan di Andale?
1: Duluan yang di Andale.
0: Di Andale. Udah berapa tahun Bang?
1: Yang di Andale itu udah dari 2021 kita berdiri sampai sekarang.
0: Udah 5 tahun ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, terus kalau yang di Gunung Pangilun?
1: Gunung Pangilun itu di 2024.
0: Oh masih ya, baru ya Bang?
1: Masih
0: ya?
1: Baru.
0: Masih baru. Nah ini Bang Yogi sendiri owner. Ya, owner ya. Sekaligus apa nih? Ada double-double, chef-nya juga nggak atau gimana?
1: Semuanya.
0: Semuanya.
1: Ya, kita merangkap. Ownernya sebenarnya ada tiga.
0: Ada tiga.
1: Kita join berteman, bertiga, teman kuliah. Ada Rian, Esti, kemudian saya.
0: Okay.
1: Kita merangkap semuanya.
0: Tapi yang sering-sering on air ke radio-radio Bang Yogi ya. Tugas ya.
1: Urusan luar.
0: Marketing mungkin ya. Untuk promosi Bang Bang Yogi sendiri.
1: Yeah.
0: Mungkin yang lainnya, owner yang lainnya itu tugasnya lain kali ya.
1: Ya, yeah, seperti itulah.
0: Tapi enggak apa-apa Bang Yogi diajak aja ke sini.
1: Oh iya.
0: Iya, boleh.
1: Bagus sih gitu ya. Cuma nanti takutnya di yang di sana keteteran.
0: Oh, keteteran.
1: Iya.
0: Mereka yang bagian dapurnya mungkin ya.
1: Iya.
0: Yeah. Abang ikut masuk-masuk juga atau gimana, Bang?
1: Ikut.
0: Ikut ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Ini pasti banyak yang bakal ditanya. Oh iya, sebelumnya teman Prodo, kalian juga boleh banget kalau untuk bergabung untuk tanya-tanya Bang. Ya, silakan boleh banget di WhatsApp di 0811 6655908, dan boleh telepon langsung di 0251 27482, dan biasanya banyak banget nih Bang yang nanya. Apalagi nih ayam geprek, ya. Siapa sih yang gak suka ayam geprek? Semua orang pasti suka ya. Dan pasti tentunya banyak orang jualan ayam geprek ya Bang ya, setuju ya Bang ya. Tapi tentunya pasti ini beda nih ayam manyuk nih dengan ayam geprek yang lainnya.
1: Beda-beda banget.
0: Beda banget. Nah, aduh ini teman-teman kalau kalian lagi di sini kalian pasti langsung ini deh, gak konsen gitu. Karena memang harum banget ayamnya. Jadi gak konsen nih saya. Tapi nanti dulu kita akan bertanya lebih dalam lagi ya Bang Yogi ya tentang ayam manyuk ini. Kita akan beralih ke Pro 1 dulu untuk menunggu azan zuhur untuk wilayah Padang dan sekitarnya teman berdoa. Jadi mohon tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Pro dari Padang, teman terbaik kamu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Air Padang di program Rang Mudo Kreatif, dan masih dengan Bang Yogi yang masih nemenin kita. Halo Bang Yogi.
1: Ya, Bang Robi.
0: Belum dimakan berarti ya?
1: Oh, belum.
0: Sebenarnya mau dimakan cuman kan enggak boleh. Kita nanti abis on air aja kali ya, Bang ya, makannya
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Bang, langsung ya. Aja kali ya, Bang ya. Ini udah banyak yang nanya juga, Bang, di WhatsApp kita. Wah, pertanyaannya unik-unik nih, Bang. Tapi aku mau nanya dulu nih, pertanyaan dasar, Bang, untuk ayam geprek ini. Kenapa sih, Bang, akhirnya dari sekian banyak bisnis ya, bisnis kuliner mungkin, atau bisnis ayam geprek, kenapa bukan usaha kuliner yang lain, Bang? Kenapa harus ayam geprek, Bang? Mungkin boleh di informasi ini.
1: Ya. Sebenarnya alasannya cuma satu.
0: Apa tuh, Bang?
1: Apa itu usaha yang benar-benar dibutuhkan semua orang,
0: okay,
1: yang disukai semua orang,
0: okay,
1: itu nggak tergerus zaman.
0: Oke. Okay. Jadi yang stabil lah.
1: Yang stabil.
0: Stabil.
1: Sebenarnya kan banyak snack, kayak dimsum dan lain-lain. Itu kan kayak bisnis musiman kesannya.
0: Okay. Ya. Kalau ayam geprek mau musim kemarau, mau musim hujan,
1: tetap ya, pasti dicari itu.
0: Oke. Okay. Tapi kan. Kalau ngomongin ayam geprek kan banyak banget ya, Bang, ya di Kota Padang ayam geprek dengan berbagai macam merek ya.
1: Betul.
0: Nah, ini aku coba kasih kesempatan ya kepada Bang Yogi ini, apa spesial ayam manyo ini dengan ayam geprek yang lainnya, Bang? Mungkin boleh diinformasiin, Bang.
1: Spesialnya kita itu kita fokus ke ayam fillet ya.
0: Oke. Okay.
1: Jarang-jarang ada yang bikin usaha ayam geprek tapi pakainya ayam fillet dada.
0: Ayam fillet dada ya. Oke.
1: Okay. Tanpa tulang. Jadi konsepnya itu adalah kita easy eat. Jadi kita kapan makan, karena udah dipotong kecil-kecil, nanti yang tua bisa makan, anak kecil bisa makan, seperti itu.
0: Iya, jadi untuk semua umur ya, semua usia ya. Jadi kenapa dipilihnya itu fillet? Karena nggak semuanya itu ya. Jadi kalau kalau kita, aku mau pesan paha atas, paha bawah.
1: Oh, itu ada.
0: Ada.
1: Karena tingginya permintaan yang seperti itu, akhirnya kita bikin juga
0: bikin
1: menu
0: juga
1: kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Ya. Untuk ini ada nggak, Bang? Untuk yang kaki apa namanya jatuhnya tuh? Kaki
1: ceker.
0: Ayam, ceker.
1: Oh enggak,
0: belum
1: kita
0: ya, belum ya. Jadi masih paha, fillet, ayam paha atas, paha bawah gitu ya, Bang ya. Oke, itu yang bikin spesial ya. Ada lagi nggak, Bang, yang bikin spesial dari ayam manyo ini?
1: Yang bikin spesialnya satu lagi adalah kita ada 7 macam varian saus sambal.
0: 7 macam varian sambal, banyak sekali ya. Apa aja tuh, Bang?
1: Mulai dari yang tidak pedas sama sekali sampai yang pedas banget.
0: Berarti untuk anak kecil nih ya?
1: Ada.
0: Oke, berarti yang nggak pedas nih apa tuh, Bang?
1: Ada saus keju, saus asam manis, sama saus lada hitam. Itu semua kita homemade semua.
0: Homemade
1: kita
0: buatan gak, rumah ya.
1: Kita nggak ada beli jadi. Kemudian kalau untuk varian sambal, ada sambal bajak yang hijau, sambal bawang yang merah, itu nggak terlalu pedas. Sambal matah yang iris-iris tuh.
0: Iris-iris betul. Gak
1: kemudian nggak pedas juga. Kemudian yang paling pedas itu ada sambal geprek,
0: sambal
1: cabai setan.
0: Justru sambal gepreknya ya yang bikin yang pedas ya dibanding yang lain ya.
1: Ya, paling pedasnya itu.
0: Oke, levelnya level berapa tuh, Bang? Kalau dibikin level.
1: Oh, tinggal minta aja yang paling pedas.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada level 1 level 2 ada ya. Jadi tinggal request aja ya, pedas atau enggak gitu. Oke. 7 varian ya, teman-teman. Produk banyak ya? Cukup banyak.
1: Jadi cukup. Kita bisa menjangkau semua selera orang.
0: Nah, yang Abang bawa di studio ini sambal apa, Bang?
1: Ini sambal mata.
0: Mata?
1: Iya, yang best seller dari kita.
0: Oh, jadi best seller adalah mata ya.
1: Iya.
0: Oke. Apa yang beda, Bang?
1: Gak tahu ya, customer selalu bilangnya itu paling enak yang pernah mereka coba.
0: Paling enak, oke, teman berdua langsung aja ya, gak usah lama-lama, buktiin sendiri.
1: Ya, boleh.
0: Boleh, bisa datang langsung. Abang Yogi lebih sering di Gunung Pangilun atau lebih sering di Andaleh?
1: Lebih sering di Gunung Pangilun sih.
0: Gunung Pangilun ya. Oh iya, teman berdua, jadi ini ada Bang Yogi ini datang ke sini juga salah rekomendasi dari salah satu penyiar kita yang... Salah satu ini ya,
1: pelanggan setia.
0: Dia bilang datang ke RRI dong promosiin ya gitu,
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Jadi lu udah langsung dapat testimoni nih langsung dari salah satu penyiar kita. Makanya datang ke sini ya, Bang Yogi ya. Nah, cobain langsung. Enggak usah lama-lama, langsung aja ya. Ini buka tiap hari, Bang?
1: Iya, kita buka tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Sampai malam
1: kita
0: ya.
1: Juga buka untuk pesanan banyak.
0: Pesanan banyak ya. Jadi bisa dibungkui ya.
1: Bisa tanyalah. 50 porsi, 60 porsi.
0: Mungkin boleh diinformasiin juga caranya gimana, atau harus datang langsung, atau mungkin ada handphone atau
1: via WA bisa.
0: Via WA. Mungkin boleh diinformasiin, mungkin kalau misalkan berminat nih, pengen pesan buat acara apa ya, acara yang lagi ramai ini apa nih?
1: seminar ini, atau misalnya rapat.
0: Seminar atau kita, rapat boleh. Ada harga spesial nggak bang? Mungkin boleh diinformasiin.
1: Boleh. Itu bisa dibicarakan kok.
0: Bisa dibicarakan. Berkontak kemana bang?
1: Boleh via WhatsApp. Ada tap link di Instagram kita atau biasa langsung ke 0895-2015-4305.
0: Oke, nama Instagramnya?
1: Manyo.
0: Manyo langsung ya. Jadi kalau kita searching Manyo itu udah pasti ayam Manyo
1: ada.
0: Tuh, bukan yang lain ya.
1: Enggak ada juga.
0: Karena kan Manyo itu kan umum ya bang ya.
1: Iya.
0: Bahasa umum. Enggak, misalkan ayam Manyo gitu enggak ya?
1: Enggak. Ayam Manyo aja.
0: Ayam Manyo aja udah pasti itu ke link abang ya. Oke, teman pro 2. Jadi juga memenuhi pesanan banyak juga memenuhi pesanan yang untuk sehari-hari ya bang ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, cerita aku penasaran dengan cerita awal bang, cerita awal merintis usaha ini pasti nggak langsung ramai kan ya?
1: Atau
0: mungkin mungkin boleh diceritain bang, ini bisa jadi inspirasi untuk mungkin yang pengen usaha ayam geprek ini mungkin bisa jadi inspirasi. Mungkin boleh diceritain bang Yogi.
1: Awalnya kita tuh berdiri karena kita tuh pengangguran.
0: Oke.
1: Susahnya cari kerja di zaman sekarang.
0: Oke.
1: Akhirnya kita inisiatif, yaudah deh coba aja usaha gitu. Mana tau berhasil.
0: Oke.
1: Nah itu 2 tahun kita membangun, nauzubillah ya.
0: Oke.
1: Kalau nggak kuat-kuat mental mungkin sampai sekarang itu udah nggak ada.
0: 2021-2022 ya?
1: Ya.
0: Awal-awal ya? Oke.
1: Itu palingan kita dapat pahitnya itu 100.000 sebulan.
0: Wow, bukan sehari ya, sebulan
1: bukan,
0: ya.
1: Itu bukan penjualan maksudnya, itu udah dikeluarin uang gaji, sewa
0: gitu. Ya, keuntungan lah ya jatuhnya yang bersihnya ya.
1: Yang untuk kitanya.
0: Oh gitu, dikit sekali ya bang, 100.000 ya.
1: Parah banget sebenarnya.
0: Itu gimana, pasti belajar kan namanya, pasti ya, ada evaluasi, ada evaluasi, ada apa, mungkin boleh diceritain bang gimana?
1: Kita selalu evaluasi menu, kemudian cari pelanggan, misalnya ada yang beli nanti kita lebihin apa gitu, jadi kan mereka tingkat awareness kepada kita juga lebih ya meningkat ya, karena kita lebih minum mungkin topping kayak gitu untuk cari pelanggan di awal-awal.
0: Betul.
1: Jadi kita sebenarnya jual rugi
0: dulu ya, setahun dua tahun awal itu ya.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Kemudian kita undang selebgram kayak gitu.
0: Oke, untuk buat bantu promosi ya bang ya. Nah menu awal yang pertama kali dijual itu apa bang?
1: Ayam filet
0: tadi ya. Oke. Tapi itu kan berdasarkan sebelum abang dan 3 teman abang itu berjualan, pasti kan observasi dulu ya.
1: Iya.
0: Gitu kan, nyobain mungkin ayam geprek tetangga dulu, ya nggak sih?
1: Ya.
0: Gitu nggak sih bang?
1: Betul sih.
0: Atau mungkin abang sendiri profesinya di luar ini, abang mungkin chef atau gimana dulunya?
1: Enggak. Kami lulusan agribisnis Unan.
0: Oh, agribisnis Unan.
1: Pertanian sih.
0: Pertanian, tapi penyuka ayam.
1: Enggak juga. Cuma lebih ke otaknya bisnis.
0: Oke, terus dicari-cari di searching lah, ternyata emang melebihi ininya ayam ini ya bang ya.
1: Apa usahanya?
0: Tapi 6 tahun, udah 6 tahun berarti bang ya? 5 tahun ya? Udah 5 tahun berjalan.
1: Udah 5 tahun berjalan.
0: Wah, itu pasang surut itu saya pasti dapat ya bang ya. Rahasianya itu kita harus gimana bang? Konsisten atau abang pernah ini enggak ubah-ubah menu atau gimana?
1: Ubah menu sampai sekarang belum ya, karena pasti kita sebelum launching menu itu kita research dulu kepada pelanggan setia kita.
0: Okay.
1: Kita coba-cobain gitu. Nah nanti kalau misalnya ada

0: Karena cuma kalau nasi goreng kan kelihatan ya, nasi
1: Betul.
0: putih, kemudian diaduk sama bumbu, topping dan lain-lain, kemudian ada toppingnya lengkap, dijual laku gitu. Nah ini cuma nasi putih, toppingnya di atas. Ada sosis, bakso, telur, ayam. Pakai sayur dikit dijual. Aku kira, kami kira waktu itu nggak bakal selaku ini, ternyata laris. Akhirnya
1: ya,
0: kita bikin varian lain berbentuk mie. Lah malah lebih laris lagi.
1: Lebih laris lagi ya. Mantap. Jadi nasi gila ini salah satu yang dulu diremehkan, sekarang jadi varian,
0: jadi pesaing dari nasi ayam.
1: Ayam geprek sendiri ya.
0: Iya.
1: Berarti ayam nasi gila ini baru-baru ya, minat termasuk baru-baru ya, Bang?
0: Udah lama juga, udah 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun. Tapi nggak selama yang ayam geprek ini ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Apa aja sih, Bang? Penasaran, selain dijual ayam geprek, ada jual yang lain nggak sih maksudnya? Kayak nasi gila tadi itu apa lagi?
0: Ada nasi gila, mie gila, kemudian ada mie rebus juga, tom yam kita juga ada. Kemudian kita juga jual chicken katsu ada.
1: Ada chicken katsu juga. Jadi cukup variatif emang ya?
0: Ada.
1: Cukup variatif.
0: Minum-minuman semuanya kita ada.
1: Jadi Manjuo ini memang namanya ayam geprek Manjuo, tapi sebenarnya yang lain pun juga terbuka ya, ada ya. Mantap. Bang, ini ada lagi yang nanya, Bang. Kayaknya emang penikmat
0: makanan
1: ayam geprek nih. Ini dia nanya gini, Bang. Menu apa sih yang paling sering dipesan oleh customer, katanya gitu?
0: Yang sering dipesan tuh yang pastinya ayam fillet sambal mata. Kemudian yang kedua itu saus lada hitam. Itu paling laris sehari itu. Kemudian bawahnya itu pesaingnya satu lagi tuh nasi gila sama mie gila.
1: Itu jadi nomor nomor selanjutnya ya. Walaupun walaupun emang dipesannya jarang ya, tapi peminat banyak ya, Bang, konsisten ya, Bang ya. Nah, ini ada lagi, Bang. Ini kayaknya yang nanya ini kayaknya dia enggak ada di daerah Andalia atau di daerah Gunung Pangilo nih kayaknya. Dia nanya kira-kira ada enggak, Bang, rencana buka cabang lain?
0: Insyaallah.
1: Doain aja. Udah di-spill tuh. Ada rencananya di mana, di lokasi mana, Bang? Mungkin udah bisa di-spill dikit-dikit.
0: Lagi nyari tempatnya. Lagi nego-nego. Doain aja.
1: Doain aja ya. Pokoknya tetap pantengin aja ya, Instagram.
0: Boleh. Instagramnya, TikToknya ada.
1: Nanti bakal di-spill nih. Kirain udah bakal tahu jawabannya sekarang nih.
0: Belum.
1: Belum.
0: Cuma udah ada titiknya di mana, kita udah cari daerah.
1: Wah, jadi ini udah
0: daerah
1: bener-bener
0: kampus lah.
1: Daerah kampus ya. Kalau yang di Andalai kan lebih deket kampus UIN ya.
0: Kampus UIN.
1: Terus kalau yang dari Gunung Pangilin tuh kampus
0: ada STK, Poltekkes.
1: Poltekkes, ya. Terus yang ini dekat-dekat kampus nih, UNP kayaknya nih. Maka ditunggu aja teman-teman dua ya. Ada ekspansi besar-besaran dari Bang Yogi. Tahun ini di Bang Yogi 2026.
0: Gimana?
1: Buka cabangnya tahun ini?
0: Insyaallah doain aja.
1: Insyaallah doain ya. Nah. Itu udah kejawab ya. Bang, aku mau nanya tentang strategi nih, Bang. Kira-kira strategi promosi paling efektif sejauh ini menurut Abang tuh lewat apa? Lewat media sosial kah atau gimana? Untuk menjelaskan
0: strategi
1: ini
0: paling efektif itu sebenarnya ya media sosial. Lewat selebgram, di TikTok apalagi ya, karena platform yang satu itu benar-benar digandrungi sama anak-anak muda sekarang. Karena makanan kita ini kan lebih identik sama anak-anak muda. Walaupun yang tua juga, maksudnya bukannya tua ya, yang udah berumur. Anak kecil juga. Cuma rata-rata pelanggannya pasti yang muda-muda.
1: Karena memang kita nggak mau ribet sebenarnya, Bang. Yang penting enak, murah.
0: Terus terjangkau lagi kan.
1: Terjangkau di kantong customer itu pasti laku tuh, Bang. Apalagi enak ditambah lagi, karena kalau di Minang nih ya emang banyak banget kuliner, tapi sekali enak itu orang pasti bakal ke situ terus ya, Bang.
0: Nah, ya, betul.
1: Ngomongin resep nih, Bang. Tadi kata Abang kan yang paling ini kan sambelnya ya, Bang, ya, dan ayamnya ya, Bang, ya. Terus kira-kira apalagi yang kira-kira bakal ditampilin nih untuk kedepannya, Bang, untuk menunya, untuk resepnya, untuk meningkatkan agar orang
0: palingan kita nanti rencananya selain buka cabang yang baru, kita bakal launching produk baru juga. Untuk menarik customer yang baru.
1: Berarti udah ada observasi ya.
0: Biar enggak monoton di situ-situ aja.
1: Jadi mantap nih ya. Jadi memang pasti bakal ada varian tiap tahunnya tuh ya, Bang ya, yang bakal baru gitu ya. Nah, tantangan terbesar, Bang, untuk jualan ayam geprek zaman sekarang tuh apa sih, Bang, menurut Bang Yogi?
0: Konsisten sih. Karena
1: jadi,
0: yang namanya jualan itu kan kadang turun penjualannya, kadang naik. Nah, pas kita lagi turun, kita masih bisa nggak menjaga

0: emosi kita, menjaga semangat kita untuk tetap buka besoknya.
1: Oke, okay, ya. Jadi di situ ya Bang ya.
0: Karena kebanyakan anak muda nih ketika tidak mencapai target, tidak mencapai keinginan yang diinginkan, mereka putus di situ. Mundur
1: udah
0: di situ.
1: Ngambek ya.
0: Iya, udah merasa kayak bukan hoki saya nih di sini, padahal ketika dia coba lagi, mana tahu besoknya berhasil.
1: Gitu. Jadi emang harus konsisten, harus benar-benar nerima ini enggak Bang, masukan atau apa gitu kotak saran customer.
0: Kita Bayu terima.
1: Ada terima ya.
0: Ada.
1: Misalkan di tempat abang ada nih buat buat ini ada bang.
0: Ada buat bahan evaluasi kita.
1: Oh ada ya, oke ya ya. Jadi memang kalau untuk usaha kayak gini kita nggak boleh setengah-setengah ya bang.
0: Karena kan selera orang beda-beda ya. Betul. Mana tahu dengan masukan dari orang ini ternyata membuat dampak baik pada ke usaha kita.
1: Betul. Oke. Nah untuk ini bang yang aku mau tanyakin lagi. Pernah ada food vlogger datang diam-diam nggak bang? Maksudnya dalam artian dia emang datang sebenarnya pengen nyoba aja gitu, dia bukan buat inden abang, ada nggak bang?
0: Ada.
1: Udah siapa aja bang datang food vlogger yang udah datang?
0: Apa ya waktu itu ya? Saya juga lupa. Tahu-tahu udah diposting di Instagram dia di apa namanya di story, ya.
1: Okay.
0: Terus kita di tag.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Tanpa ada konfirmasi dari abang.
0: Ya.
1: Jadi emang bukan abang yang dalam tanda kutip bayar undang dia ya? Keren. Kayak gitu berarti mungkin bisa jadi gara-gara postingan dia jadi ramai juga ya bang ya.
0: Iya.
1: Oke. Bang, aku mau nanya bang, kalau ayam geprek itu kan emang terkenalnya emang pedas ya bang ya. Pernah nggak sih bang dapat pelanggan yang nangis karena kepedasan?
0: Oh ada.
1: Oke.
0: Katanya dia nggak suka pedas kan. Pacaran waktu itu malam-malam nggak suka pedas. Kita saranin jangan yang itu. Tapi dia ngotot mau itu, akhirnya nggak dimakan makanannya. Kan kasihan ya.
1: Sayang banget ya.
0: Iya.
1: Tapi nggak sampai nangis ya.
0: Enggak, tapi ngambek dia.
1: Ngambek.
0: Ditinggalin terus kita dicuekin bilang makasih.
1: Nah ini juga nih kebetulan ada yang nanya juga nih salah satu pendengar kita. Dia nanya ini momen paling, ada gak bang momen paling aneh yang pernah diminta oleh pelanggan?
0: Paling aneh
1: mungkin misalkan dia minta ayam tapi gak pakai cabai atau gimana, atau minta cabainya aja gak pakai ayam.
0: Oh ada yang kayak gitu.
1: Ada. Kayak gitu bang,
0: dia ngorder di aplikasi hijau. Kemudian dia cuma order sambal aja satu.
1: Oh gitu. Karena mungkin suka sambalnya kali ya.
0: Nah saya juga gak tahu tuh maksudnya apa. Karena saya kasihan, saya lebihin minum sama ayam.
1: Oh gitu. Jadi sebenarnya bisa ya bang ya, kita online tuh mesen cabainya bisa?
0: Bisa.
1: Oh bisa ya.
0: Kan ada sambalnya aja.
1: Mungkin dia suka sambalnya kali ya.
0: Saya gak tahu tuh apakah anak kos ini atau gimana. Yaudah saya lebihin minum sama ayam.
1: Oh gitu, enak banget ya.
0: Kasian.
1: Suka banget nih, nah teman Brodo jangan kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pesen ya pesen paket lengkapnya gitu. Tapi nggak boleh sambal aja boleh ya.
0: Boleh.
1: Siapa tahu dapat bonus tuh, dapat ayam juga.
0: Ya doa aja yang banyak ya.
1: Untuk harga bang berapa sih bang?
0: Range kita dari 15.000 sampai 35.000.
1: 15 sampai 35.000 ya. Oke, baik. Oke, teman Brodoa ini kita masih mau tanya lebih detail lagi nih untuk usaha ayam geprek Manyu. Ini teman Brodoa, tapi kita jeda iklan dulu ya Bang Yogi ya.
0: Iya, boleh.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di Brodoa Padang, teman terbaik kamu.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
5: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
4: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
5: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
4: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
5: Masa sih, Mak?
4: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
5: Ya enggak lah, Mak.
4: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku OB di sini dan masih ada Bang Yogi di sana yang masih tetap nemenin kita ya teman Pro 2 ya, sampai jam 1 siang ini. Nah, ini Bang Yogi, ini tadi aku habis baca-baca komentar dan dia ada yang nanya nih Bang, kayak gini Bang Yogi. Pernah dapat komplain paling bikin kaget enggak selama jualan ayam geprek?
1: Oh, banyak sekali.
0: Banyak sekali. Bikin kagetnya gimana tuh, Bang?
1: Yang paling dekat itu ada dua sih sebenarnya. Okay. Pertama itu kita kan emang selalu kalau beli makan kita sedia alat makan ya, sendok, sumpit atau garpu seperti itu.
0: Oh gitu. Oh iya, iya benar.
1: Ya. Cuma ada beberapa kali itu terakhir kali itu anak-anak lupa masukin sendoknya.
0: Oh.
1: Cuma karena sendoknya dimasukin langsung dikasih bintang 1 di Gojek.
0: Waduh.
1: Itu gimana ya? Kita juga bingung sebenarnya. Ini kan kaget fasilitas ya, fasilitas. Kalau misalnya nggak dapat pun sendok kan masih bisa pakai tangan ya.
0: Iya.
1: Kenapa langsung bintang 1? Kita juga bingung.
0: Tuh, terus, teman-teman, jangan kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Terus
1: yang terakhir tuh, yang terakhir 2 hari yang lalu. Ini pelanggan setia kita.
0: Baru banget nih.
1: Baru banget. Kita kira kita ini udah bestie.
0: Wiss.
1: Nah, ketika pesan terus, selalu kita lebihkan saus sambal, diminta saus sambal, kita kasih terus.
0: Okay.
1: Itu tanpa komentar positif ataupun bintang 5 di aplikasi. Kemudian kemarin aja lupa anak-anak masukin saus sambalnya. Emang selalu dibikin sih, tambahin saus sambal. Lupa, langsung bintang 3.
0: Oh gitu, ampun.
1: Kecewa banget sih sebenarnya. Cuma ya gimana ya, emang salahnya di kita juga sih.
0: Cuman buat teman produ juga nih, kalau memang ya nggak ada yang sempurna ya dalam ini ya. Jadi ada aja kesalahan itu sebenarnya hal-hal yang normal aja gitu. Tapi jangan
1: langsung diulti.
0: Jangan terlalu diulti lah. Gara-gara kesalahan satu langsung dikasih bintangnya. Yang selama ini bintang 5 ya langsung bintang 3, bintang 1 bahkan.
1: Susah banget kan ngejaga rating itu, susah banget.
0: Betul. Di sampai saat ini ratingnya ada di angka berapa, Bang?
1: 4,9.
0: 4,9.
1: Hampir sempurna.
0: Hampir sempurna itu, teman-teman. Jadi emang buat Bang Yogi mungkin kualitas adalah segalanya ya.
1: Ya betul. Jadi memang karena kita benar-benar ngejaga.
0: Betul. Jadi ya bisa dibilang aib lah ya bintang 1. Tapi kan itu beneran ini, Bang ya. Apa namanya? Kecewa, Bang ya.
1: Pukulan banget sih sebenarnya.
0: Pukulan banget ya, karena baru kali ini ya. Apa yang salah gitu? Ternyata emang sebenarnya sepele ya, teman-teman.
1: Cuma mungkin krusial bagi mereka.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ya lain kali yang ini nih yang mendengar nih jangan kayak gitulah. Kasihan.
1: Bikin semangat kita turun jadi.
0: Iya, itu gede banget itu ratingnya ya, teman-teman. Oke, okay. Bang, ada momen paling mengharukan nggak selama menjalankan usaha geprek ini, Bang?
1: Momen mengharukan.
0: Tapi jangan sampai nangis apa ya, Bang. Ya? Ternangis lagi.
1: Mengharukan sebenarnya nggak bisa dibilang mengharukan juga sih, cuma nggak nyangka aja bisa sampai di titik ini.
0: Ini udah mulai bisa dibilang stabil ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Udah mulai malah justru semakin. Oh ya, aku penasaran sih, Bang, omset itu berapa sih, Bang, habis per hari, Bang?
1: Boleh ini gak, boleh, ini didengar orang pajak kan nanti
0: nih. Tapi kan bayar pajak rutin kan tiap tahun kan. Rata-rata aja, Bang.
1: Rata-rata.
0: Nanti biar semangat nih yang lain nih. Wah, ternyata emang geprek menguntungkan gitu-gitu.
1: Dua digit nolnya ada kali ya.
0: Wes, mantap. Oke. Bang, kalau aku mau nanya, kalau disuruh memilih, Abang lebih takut stok cabai habis atau ayam habis?
1: Stok apa?
0: Stok cabai habis atau stok ayam habis?
1: Ayam sih.
0: Ayam ya.
1: Karena kalau cabainya habis masih bisa dialihkan ke saus.
0: Oh gitu.
1: Kalau ayamnya habis, apa yang mau dijual?
0: Betul. Berarti Bang Yogi udah punya ayam ini ya, langganan lah ya.
1: Ada yang supplier kita.
0: Supplier ada ya. Itu berapa, Bang? Tadi kan omset, aku mau kira-kira habis berapa ayam sih, Bang?
1: Kalau fillet itu nggak bisa ngitung ayam ya, karena hitungnya kan kilo.
0: Dalam satu ayam itu cuma ada berapa fillet dada ya?
1: Satu pack itu ada 2 kilo ayam
0: dada. 2 kilo ayam.
1: Sehari itu habis sekitar 4 atau 5 pack. 2, 3 atau 4 pack gitu.
0: 4 pack itu satu cabang ya? Mungkin cabang lain juga beda ya hitungannya, Bang ya? Oke, ada berapa ini, Bang? Nah, tadi kan owner 3 ya?
1: Iya.
0: Karyawannya berapa, Bang, sekarang?
1: Sekarang ada 3. 3, 4.
0: 3, 4 tersebar yang di Anele dan di
1: Gunung Karena Kanyon. Kan kita turun langsung.
0: Abangnya juga kadang-kadang, Bang Yogi juga langsung turun ya.
1: Iya.
0: Abang Yogi juga ikut masak juga ya.
1: Iya, untuk prepare juga ikut.
0: Untuk prepare juga ya. Jadi mungkin rata-rata emang owner, kalau kuliner itu emang semuanya serba multi ya bang ya.
1: Bagusnya sih gitu.
0: Jadi gak yang uang-uang aja, gak kayak kita semuanya gak di merangkap ya. Oke, mantap-mantap. Nah, menurut abang ya, kenapa sih orang Indonesia tuh suka banget makanan pedas?
1: Indonesia.
0: Orang Padang Minang.
1: Udah mendarah daging mungkin ya. Jadi kalau misalnya di kita pun jualan, ditawarin saus itu agak menolak. Saus lada hitam itu agak pedas, makanya masih disukai.
0: Masih disukai.
1: Ya. Kalau sambal itu nomor satu kayaknya kalau orang kita.
0: Oh, sambal nomor satu ya. Tapi memang rata-rata orang Indonesia masih suka pedas ya, kayak gitu ya.
1: Kalau enggak pedas enggak makan.
0: Betul. Mau nasi ya. Bang, kalau ngomongin yang paling cerewet nih bang soal rasa, pasti kan ada ya bagian yang masak dan dia nyicipin dulu ya sebelum dijual itu.
1: Iya, betul.
0: Siapa bang?
1: Aku sih sebenarnya.
0: Oh, Bang Yogi. Pernah ini gak bang, gak sesuai ekspektasi gitu, itu kayak gitu gimana tuh bang?
1: Aku ganti, suruh bikin lagi.
0: Oh, suruh bikin lagi, oh ya. Gitu. Jadi emang bener-bener Bang Yogi memang bener-bener standarnya tinggi ya, ya untuk ini.
1: Karena
0: ya.
1: Yang tadi kita benar-benar jaga kepercayaan customer. Kalau misalnya sekali aja mereka nggak percaya, bisa jadi besok atau bisa jadi malah dia ngomong ke temannya atau orang-orang di sekitarnya jangan beli di situ.
0: Betul.
1: Nah itu impact-nya kan sangat besar sama kita.
0: Betul. Jadi memang benar-benar udah enak nih, udah setelah enak udah dipertahankan terus ya.
1: Mending rugi satu porsi, dua porsi gak apa-apa, asal mereka balik lagi besoknya.
0: Wah, itu filosofi bagus tuh teman berdua. Rugi mana, lebih baik rugi satu, dua, tapi dia orang balik lagi ya, konsisten ya bang ya. Oke, jadi bang, berarti Bang Yogi ini tipenya perfeksionis nih.
1: Dikit sih.
0: Dikit ya. Pernah ini gak bang, rugi besar gara-gara satu kesalahan kecil?
1: Rugi besar kesalahan kecil ada sih.
0: Ada ya.
1: Itu kelalaian.
0: Kelalaian sih. Itu udah lama ya bang ya.
1: Udah bawa motor.
0: Oke.
1: Okay. Ayam banyak. Oke. Okay. Barang-barang banyak habis belanja.
0: Oke. Okay.
1: Itu jatuh di jalan 2 juta.
0: Waduh. Lumayan ayam ya pilih, itu modal ya.
1: Pas itu balik lagi.
0: Abang sendiri lagi. Atau orang lain?
1: Ya.
0: Waduh, Bang Yogi sendiri
1: kan
0: ya.
1: Kan rangkap belanjanya juga.
0: Iya luar biasa ya. Ke dapurnya juga, ininya juga, ownernya juga, marketingnya juga. Memang luar biasa ya Bang Yogi. Oke bang, kita menjelang udah mau akhir nih jam 1 siang nih. Udah gak kerasa ya bang ya. Udah cepet ya, kalau bisa 2 jam ya bang ya.
1: Ini, makan siang dulu
0: gitu. Makan siang dulu. Ini kita, aku mau minta closing statement dari Bang Yogi terkait ayam geprek ini. Dan sekaligus boleh Bang Yogi kalau ingin promosi, silakan kita kasih waktu. Silakan Bang Yogi.
1: Oke. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk yang mau order itu bisa ke Manyuok kita ada 2 platform online, kita juga ada. Jadi kalau misalnya nggak sempet bisa order di Shopee, Grab ataupun GoFood seperti itu. Untuk usaha, pelaku usaha mungkin ada di sini teman-teman Bapak Ibu yang pengen coba-coba untuk usaha, bismillah aja dulu. Bismillah aja dulu, mana tahu dengan usaha 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, cuma ambil evaluasi, pelajari apa yang bikin kita masih seperti ini gitu. Mana tahu dengan besoknya kita berhasil.
0: Gitu. Oke, mantap. Bang Yogi teguh berarti ya. Inspiratif banget ya teman Prodo ya. Oke. Baik teman Prodo, ini enggak kerasa kita udah mau di penghujung program Orang Muda Kreatif hari ini. Terima kasih Bang Yogi udah berkenan untuk datang ke sini.
1: Terima kasih atas juga, undangannya.
0: Oke, teman berdua. Di siang ini kita udah sampai di ujung acara. Semoga programnya, idenya, ceritanya dari Bang Yogi dan pembahasan yang kita bahas siang ini jadi hiburan dan sekaligus inspirasi buat teman produser semuanya untuk menemani aktivitas kalian. Dan sekecil apapun ide yang kalian punya, siapa tahu itu bisa jadi sesuatu yang besar kalau terus dikembangkan. Yang penting mulai dulu ya bang ya.
1: Konsisten
0: dan maju terus gitu ya. Terima kasih buat Bang Yogi yang udah setia, yang udah datang ke sini. Terima kasih juga pendengar yang tadi
1: juga,
0: yang udah nanya-nanya tadi, nemenin kita di siang ini. Tetap semangat ya untuk berkarya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, dan jangan pernah ngerasa ide kalian tuh nggak berarti, nggak ya bang ya. Harus terus berkembang kayak gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di program Orang Muda Kreatif berikutnya teman Prodo, tentunya dengan tema-tema seru lainnya ya. Aku juga undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti kita jam 1 siang dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Uni Hasrini yang akan menemani kalian sampai di sore hari ini teman Prodo. Kalau gitu aku izin dari program ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya teman Pro 2. Aduh, panas lagi ya. Emang sepanas ini sih Kota Padang teman Pro 2. Tapi yang diademin apa? Hati kita aja ya. Kalau hati kita ikutan panas ya udah kebakar deh semuanya. Anyway teman Pro 2, kita ademin dulu siang hari ini barengan sama Pro 2 pastinya di 90,8 MHz. Dan ada Rini Kamal di sini yang nemenin kamu teman Pro 2. Jadi pastinya nih kita bakal update info juga dan bakal berbagi juga buat kamu teman Pro 2, bakal kita puterin juga lagu-lagu yang seru untuk nemenin kamu di siang hari ini. Anyway teman Pro 2, di jam 1 siang ini kita update dulu dari dunia olahraga, di mana tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting dipastikan kembali tampil pada turnamen BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah absen selama 3 tahun dari ajang tersebut. Nah, berdasarkan dari laman resmi BWF, Ginting itu mendapatkan promosi langsung ke babak utama menyusul mundurnya dua unggulan teratas, yaitu Shiyuki dan Anders Antonsen dari turnamen yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 19-24 Mei tersebut.

0: pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Walaupun bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi 5 warga negara Indonesia ditangkap oleh pasukan Israel yang menyergap kapal-kapal dalam konvoi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF pada hari Senin 18 Mei 2026. Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan terdapat 9 warga negara Indonesia anggota koalisi Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi pelayaran kemanusiaan GSF 2.0 ke jalur Gaza tersebut. Sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel, sementara 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus. Dan juga ia menjelaskan bahwa situasi di lapangan masih sangat dinamis dan para WNI lainnya yang lolos dari pencegatan pasukan Zionis Israel kemarin masih terancam diculik oleh Israel.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam benar.

bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia menghadapi dua turnamen internasional di 2026. Nah, berdasarkan unggahan di akun Instagram PBVSI nih teman Pro 2, skuad merah putih itu dipersiapkan untuk tampil di AFC Nations Cup 2026 yang akan berlangsung di India di tanggal 20-28 Juni 2026. Nah, setelah itu Indonesia juga akan melanjutkan perjuangan di ajang CV League 2026. Nah, kompetisi CV League tahun ini digelar dalam dua seri teman Pro 2, ada dua seri ya, dan Filipina itu akan menjadi tuan rumah putaran pertama pada 15-19 Juli 2026, sedangkan seri kedua ini berlangsung di Indonesia pada 22-26 Juli 2026.

0: Kadi Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hari kamu makin seru bareng Pro
2: 2. No way.
1: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
3: Good idea.
1: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang, Kota Padang lagi panas-panasnya banget nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di luar ruangan atau aktivitasnya di luar ruangan ya, teman Pro 2, tetap stay hydrated, jangan lupa juga konsumsi banyak air putih. Karena kalau cuaca udah panas kayak gini, kurang minum air putih, jatuhnya kita bisa apa? Dehidrasi, betul sekali. Nah terus juga nih teman Pro 2, untuk yang harus beraktivitas di bawah terik matahari ini, jangan lupa juga untuk menggunakan betul sunscreen. Biar apa? Biar terlindungi kulitnya dan juga apa? Hatinya. Emang bisa kak? Ya bisa aja lah, kita bisa-bisain gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, di jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz. Tapi sabar dulu teman Pro 2, nanti bakal kita share informasinya. Tapi kali ini kita ke Baby Monster dulu with Psycho. Enjoy and stay with us.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Sapanan pasti kena. Ini mahal.
3: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
3: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain. Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
3: Aduh, itu kanguru mantel emas, jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
3: Kau panah babi saja.
4: Stop perburuan satwa yang dilindungi, karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Group Idol Global Katsai akhirnya mengumumkan rangkaian tur dunia perdana mereka untuk tahun 2026 yang bertajuk The Wild World Tour. Anyway, teman Pro 2, tur ini akan dijalani oleh para member. Ada Sofia, Daniela, Lara, Megan, dan Yonche. Ada Manon juga, teman Pro 2, mulai dari musim gugur tahun ini. Grup di bawah naungan Given Records dan juga Hype ini akan melangsungkan tur di Eropa, Amerika Serikat, dan juga Amerika Utara nih, teman Pro 2.

Nah, jadi nih teman Pro 2, untuk penjualan tiket pre-sale itu memang dijadwalkan mulai dibuka 20 Mei 2026. Sementara itu, tiket reguler untuk umum itu bakal mulai tersedia sehari setelahnya, yaitu tanggal 21 Mei 2026 pukul 15 waktu setempat. Wow, untuk para fans mungkin udah nungguin juga ya teman Pro 2, tapi mungkin ya gitu deh, masih Amerika juga nih teman Pro 2 lokasi-lokasinya, belum nyampe di Asia juga. Tapi gak apa-apa deh ya, namanya juga The First World Tour. Ya mungkin di World Tour berikutnya teman Pro 2 mereka juga bakal menyambangi Asia. So now teman Pro 2, kita move dulu ke lagu Katsai nih teman Pro 2, Touch.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang kuat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Hei, pemuda pemudi! Hei, seluruh rakyat Indonesia! Mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat
4: kita masih ingat para pejuang kemerdekaan.
5: Mereka yang di medan perang penuh darah.
4: Demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
5: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu.
4: Sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
5: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan.
4: Karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
5: Kesatuan tidak memandang asal.
4: Karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
5: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
4: ingatlah kembali Pancasila.
5: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
4: Itulah rumahku, Indonesia.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Anderson .Paak, penyanyi sekaligus musisi asal Amerika Serikat yang sebelumnya sukses lewat lagu Leave the Door Open bersama Bruno Mars, saat ini mencuri perhatian lagi teman Pro 2, di mana kali ini Anderson .Paak itu menghadirkan kolaborasi lintas budaya dengan sederet musisi K-pop ternama gitu ya dalam sebuah album juga, dan ini untuk soundtrack karyanya juga itu K-pop teman Pro 2. Nah jadi project ini merupakan album musik yang terinspirasi dari film debut penyutradaraan yang berjudul K-pop ya, dan bakal dirilis nanti 30 Mei sih teman Pro 2 di layanan OTT Netflix. Nah sementara soundtrack filmnya itu dijadwalkan rilis hari sebelumnya, tepatnya di 29 Mei ini. Nah album ini menghadirkan banyak nama besar di industri musik Korea Selatan teman Pro 2, beberapanya ya ada G-Dragon, wow, ada Nmix, ada Dean, and also Joshua from Seventeen. By the way teman Pro 2, proyek ini juga melibatkan Hong Jung dari 80s serta Suyeon dari Idol, dan Anderson .Paak juga ikut tampil di hampir seluruh lagu dalam album tersebut. Nah jadi berdasarkan interviewnya Anderson .Paak, katanya nih teman Pro 2, dia antusias banget juga memperkenalkan film sekaligus soundtrack K-pop kepada publik gitu.

Jadi ini tuh menjadi proyek apa ya, perpaduan berbagai genre musik dan juga pengaruh budaya dari banyak negara gitu, teman Pro 2. Jadi mungkin kamu juga udah lihat trailer ya, teman Pro 2. Trailer dari film ini K-pop, aku jujur juga udah lihat sih ya. Penasaran juga bakal kayak gimana gitu, karena Anderson .Paak juga lucu di film tersebut. Dan untuk beberapa lagunya mungkin juga udah ada beberapa yang di spill-spill dikit ya, teman Pro 2, dan kamu juga mungkin udah dengerin. Jadi enggak sabar deh kita untuk dengerin full-nya dan juga nonton filmnya secara full, tapi harus tunggu dulu nih untuk satu minggu ke depan. Yes, karena baru bakal dirilis di tanggal 30 Mei nanti.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin. Menurutnya, tekanan pasar saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Purbaya juga menegaskan pemerintah akan fokus menjaga fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap terjaga. Pemerintah juga mulai masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Menurutnya, intervensi di pasar obligasi dilakukan agar investor asing tidak melepas kepemilikan surat utang pemerintah akibat kekhawatiran capital loss. Purbaya juga menilai pelemahan IHSG saat ini dipengaruhi banyak sentimen eksternal dan psikologis pasar, salah satunya kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah akan menyeret Indonesia ke situasi krisis seperti tahun 97-98. Namun ia juga memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding masa krisis moneter. Menurut Purbaya, Indonesia belum berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat. Film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Film terbaru produksi Rapi Films tersebut sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Cerita mengikuti kehidupan Kesha, mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Film drama keluarga tersebut disutradarai Kunz Agus yang sebelumnya juga menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Naskah film ditulis Alim Sudio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga penuh makna. Deretan pemeran utama film tersebut menampilkan Lulu Tobing, Ibnu Jamil, dan Yasmin Neper dalam karakter sentral. Film tersebut juga dibintangi Sofia Shiren, Jordan Omar, serta Firzanah Olia sebagai pemeran pendukung penting. Informasi terakhir, teman Pro 2 Alex Marquez mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya. Pembalap Gresini Racing itu terpental dari motornya usai menabrak Pedro Acosta pada putaran ke-12 di sirkuit Barcelona. Tim medis awalnya memberikan penanganan langsung di area lintasan, setelah itu Marquez dipindahkan ke Hospital General di Catalunya untuk pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan informasi resmi dari Gresini Racing, hasil pemeriksaan menunjukkan Marquez mengalami patah tulang selangka kanan. Pembalap Spanyol itu juga mengalami retak kecil pada tulang leher ketujuh, dan laporan menyebutkan cedera pada tulang leher Marquez ini tidak memerlukan tindakan operasi, namun tulang selangka kanan harus menjalani prosedur pemasangan pelat. Adik dari Marquez itu juga telah menyampaikan kondisi terbarunya melalui akun media sosial X miliknya. Ia berterima kasih atas dukungan yang diterimanya setelah kecelakaan tersebut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, sudah sore ya. Ternyata memang gak berasa banget nih teman Produa. Dan ini juga udah jam-jamnya bersiap untuk pulang sepertinya. Jadi gak apa-apa nih teman Produa, dipersiapkan dulu pekerjaannya ataupun tugas-tugasnya yang memang harus diselesaikan sekarang, karena bentar lagi emang udah jam pulang juga. Dan jalanan bakal rame juga nanti teman Produa. Jadi gak ada salahnya nih ya teman Produa, daripada gerasa kerusuk nanti buru-buru pulang lah segala macam, semuanya dipersiapkan dulu gitu ya. Dan juga nih teman Produa, untuk kamu yang sekarang berada di jalan mungkin ya, yang sudah selesai kegiatannya, ya udah deh pelan-pelan saja karena belum rame banget, tapi nanti tuh bakal rame deh kayaknya ya teman Produa, karena memang jamnya juga. Oke deh teman Produa, di jam 3 sore ini kita di sore ceria dulu, dan pastinya kita bakal seseruan bareng juga sampai nanti di jam 6 sore. Jadi pastiin untuk stay tune bareng sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Nah teman Produa, biar lebih seru lagi sore hari kamu, kayaknya kita harus move dulu nih, bikin sore hari kamu jadi lebih nge-vibes lagi sama playlist yang bakal kita puterin setelah ini teman Produa. Kita ke Roni Parulian dan Andi Rianta with Sepenuh Hati. Enjoy!

الله أكبر الله أكبر.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udah jam 4 sore aja nih teman Pro 2. Dan wow, panas. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, jam 4 sore panas-panas gini udah jam pulang gitu ya. Jadi apa motivasinya nyampe rumah bisa langsung adem. Tapi nih buat kamu yang masih ada di jalan atau masih mungkin ada di kantor, di sekolah, di kampus ya teman Pro 2, belum selesai kegiatannya, ah tetap semangat. Dan pastinya kita di sini masih bakal nemenin kamu di 90,8 MHz. Anyway teman Pro 2, buat teman-teman semua nih ya yang mungkin sekarang juga lagi ada di jalan, kalau dari Sudirman sih udah mulai rame ya teman Pro 2, karena ini udah jamnya pulang beraktivitas gitu ya. Tan Malaka juga, kalau Tan Malaka sih kita bilangnya tuh rame aja, rame yang lalu lalang, tapi lancar gitu ya, ramai lancar. Nah kalau di Sudirman nih udah rame lancar juga, cuman emang agak banyak. Emang agak banyak aja kendaraannya, tapi gak apa-apa deh teman Pro 2. As long as kita masih mematuhi aturan yang ada, berhati-hati selama berkendara, dan juga lebih dilapangkan lagi hatinya gitu ya, kesabarannya. Karena gimana pun teman Pro 2 yang namanya di jalan, kalau gak kita yang hati-hati gitu ya, nanti takutnya bisa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi ya sudah teman Pro 2, pokoknya sudah ada aturannya dan kita ikuti saja gitu ya. Yang penting kita apa, sampai selamat di rumah gitu. Oke deh teman Pro 2, baiklah di sore ceria di sore hari ini pastinya kita bakal seseruan bareng, banyak informasi dan hiburan yang udah kita siapin buat kamu di sore hari ini, dan juga pastinya playlist yang seru abis buat nemenin perjalanan pulang kamu. Nah jadi teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, tapi kali ini kita bikin dulu sore hari ini jadi lebih fun. Kita ke lagu yang satu ini teman Pro 2, kita ke Michael Clifford with Cool.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
4: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: do. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 12 DPR Republik Indonesia, Bambang Haryadi menegaskan pengawasan BBM bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan distribusi nasional. Ia juga menyebutkan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran membuat subsidi BBM wajib tepat sasaran masyarakat. Ia juga menjelaskan BPH Migas memiliki peran strategis menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat volume dan penerima manfaat. Menurutnya, pengawasan distribusi solar bersubsidi dan Pertalite harus diperkuat melalui pengendalian menyeluruh seluruh wilayah Indonesia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Florence Pugh katanya bakal ambil bagian nih di film adaptasi The Midnight Library yang diadaptasi dari novel ini teman Pro 2 karya Matt Haig, dan filmnya itu bakal digarap sama sutradara Garth Davis. Nah, jadi aktris Florence Pugh itu tidak hanya akan menjadi pemeran utama, tetapi ikut bertindak sebagai produser dalam film ini, teman Pro 2. Jadi, kalau untuk perannya sendiri nih, teman Pro 2, di film ini Florence Pugh akan memerankan Nora Seed, karakter utama yang berada di sebuah perpustakaan misterius di antara kehidupan dan kematian. Wow, it sounds interesting banget nih teman Pro 2. Nah, jadi berdasarkan sinopsis buku The Midnight Library, perpustakaan ini memberikan Nora kesempatan untuk melihat berbagai kemungkinan hidup yang bisa saja dia jalani. Nah, jadi teman Pro 2, novel The Midnight Library ini pertama kali diterbitkan di tahun 2020 dan berhasil menjadi salah satu buku populer secara global. Nah, film ini juga akan disutradarai sama Garth Davis, teman Pro 2 yang sebelumnya dikenal lewat film Lion. Jadi

Dari sutradaranya sendiri ya, Garth itu turut menyampaikan antusiasmenya bisa kembali bekerja sama dengan Florence Pugh dalam proyek terbaru ini. Nah, jadi menurut Garth sendiri nih, teman Pro 2, cerita Midnight Library sendiri itu punya emosi yang kuat gitu ya, sekaligus menjadi perayaan tentang kehidupan dengan segala kemungkinan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, untuk naskahnya sendiri, film ini ditulis sama Laura Wade dan juga Nick Payne. Jadi keduanya ini dikenal sebagai penulis yang memiliki pengalaman proyek teater maupun film ternama. Nah, dari penulisnya sendiri, Matt Haig itu katanya juga bakal terlibat sebagai produser eksekutif dalam proyek adaptasi tersebut. So, teman Pro 2, penasaran ya gimana nantinya hasil dari film ini? Can't wait, tapi ya harus sabar dulu nih teman Pro 2, karena ini juga kayaknya baru proses awal gitu ya. Jadi masih agak panjang mungkin atau malah lebih singkat waktunya. Ya udah deh, kita tungguin ya teman Pro 2, gimana nih nanti film The Midnight Library.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi di sore ceria. Nah, teman Pro 2 pasti udah pada tahu dong ya kalau Indonesia itu juga ada beberapa film pendeknya yang diputar di Cannes Film Festival 2026. Nah, jadi nih teman Pro 2 tahun ini tertuju juga pada sinias Indonesia yang terpilih sebagai satu-satunya filmmaker Asia dalam program Women in Cinema Spotlight yang diinisiasi Red Sea Film Foundation di Cannes Film Festival 2026. Jadi teman Pro 2, kehadiran Kamila Andini menjadi sorotan karena dianggap mewakili berkembangnya suara kreatif perempuan Asia di industri perfilman global. Jadi program ini juga dikenal sebagai ruang yang memberikan perhatian kepada karya dan juga perjalanan sinias perempuan dari berbagai negara yang membawa perspektif personal dan budaya lokal ke audiens internasional. Dan film terbaru karya Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java, itu juga dipresentasikan di Marché du Film sebagai studi kasus yang membahas proses produksi internasional di balik layar. Anyway, teman Pro 2, di kehadiran film ini juga memperlihatkan semakin besarnya perhatian dunia terhadap storytelling dari Indonesia dan Asia Tenggara. Dan juga nih teman Pro 2, di tengah rangkaian festival ini, Cannes ini juga menunjukkan bagaimana dunia perfilman semakin terhubung dengan berbagai industri kreatif lain, termasuk fashion and beauty. Sejumlah kreatif lounge dan juga beauty space juga hadir, bukan hanya sebagai area persiapan red carpet, tapi juga menjadi ruang pertemuan bagi talenta film, kreator digital, dan juga pelaku industri kreatif dari berbagai negara. Nah, partisipasinya Kamila Andini di Cannes Film 2026 ini juga mencerminkan meningkatnya perhatian dunia terhadap karya perempuan Asia yang membawa identitas lokal ke panggung internasional. Wow, keren banget sih ini teman Pro 2.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Gali lagi logi. Mon, buka pintunya, Mon. Ya ampun, Mon. Kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong Ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
2: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari, telepon gak nyambung. WA ceklis 1. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
1: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
2: Ghosting? Hantu?
1: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi, Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
2: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
1: Iuh, ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
5: Teman terbaik kamu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu teman Pro2. Oke, sekarang udah jam 5 nih teman Pro2. Sudah semakin sore dan berasa banget hawa sorenya gitu ya. Kalau dilihat nih teman Pro2, cerah banget sore hari ini. Cuman gak tahu nih nanti malam apakah bakal bertahan cerahnya gitu, apakah bakal ada hujan-hujannya. Jadi kita lihat nanti aja teman Pro2. Tapi nih kalau dilihat di sore hari ini tuh seru banget tau teman Pro2, karena vibesnya emang kita ngomongin ini se-indie itu. Sesenja itu. Tapi ini belum senja-senja banget. Tapi ini masih menuju senja ini mah ya. Buat kamu yang sekarang lagi ada di jalanan sepanjang Taplau juga kayaknya enak banget sih ini kalau udah kayak gini gitu ya vibesnya, ngelihat ke laut, wah healing parah sih itu.

Nah, teman Pro2, kalau udah ngerasa healing parah nih ya, kadang tuh kita harus capture the moment. Nah, kalau sekarang ya, teman Pro2 Gen Z banyak juga nih yang punya hobi capture the moment-nya dengan apa? Journaling. Nah, jadi nih teman Pro2, salah satu kebiasaan yang emang lagi berkembang juga di belakangan ini ya, journaling. Ini kayaknya tuh kalau untuk milenial apa Dear Diary kali ya. Nah, mirip sih. Nah, tapi kalau sekarang journaling itu punya fungsi yang jauh lebih luas dan bahkan bisa membantu seseorang jadi lebih produktif, lebih fokus dan juga lebih tenang menjalani kehidupan ini. Terus nih teman Pro2, si journaling ini kan emang hype-nya lewat social media ya, salah satunya TikTok gitu. Atau konten-konten kayak self improvement itu juga termasuk nih teman Pro2 si journaling ini. Dan ternyata nih teman Pro2 ada sebuah penelitian yang mendukung juga journaling ini, katanya bermanfaat bagi kesehatan mental dan juga pengembangan diri. Nah, manfaatnya nih teman Pro2 katanya bisa mengurangi stres berlebihan, bisa membuat pikiran kita terasa lebih lega, terus juga bisa membantu memahami emosi diri sendiri, kamu juga bisa melatih fokus dan produktivitas, dan juga membantu memperbaiki kebiasaan buruk gitu ya. Dan juga nih teman Pro2, overall kamu juga bisa menjadikan journaling ini menjadi alat evaluasi gitu. Dan banyak ya orang-orang di luar sana yang juga ngerasa lebih apa ya, hidupnya jadi lebih ringan gitu bebannya setelah menulis jurnal, terutama saat sedang mengalami hari-hari yang berat gitu ya. Tapi ini kalau dilihat di sosial media teman Pro2, kayaknya orang journaling tuh seru banget ya. Tapi ketemu inspirasinya gimana sih? Inspo-nya ketemu di mana ya? Kok bisa langsung sebagus itu? Nah, jadi nih teman Pro2, sebenarnya kita nggak usah bingung juga mau nulis apa, mau dihias apa. Nggak harus langsung sebagus itu, enggak juga. Through process juga teman Pro2. Jadi mulai dari hal-hal sederhana dulu aja gitu ya. Dan kalau sekarang kan journaling itu nggak cuma sekedar ditulis momennya, tapi juga ada perintilan-perintilannya. Nah, itu juga nggak harus yang langsung, aduh harus ini, bah gitu ya. Kayak harus beli tape yang lucu-lucu gitu, atau harus ini, harus struk, siap belanja, harus disimpan gitu. Nah, semuanya bisa dinikmatin aja teman Pro2 tanpa harus ada pressure apa-apa ya. Jadi jangan dipaksain banget nih harus kayak si A, si B, si C. Nikmatin aja proses yang kamu punya. Oke deh teman Pro2, semoga bisa ya kita journaling bersama-sama, terus bikin hari-hari kita jadi lebih menyenangkan dan juga beban kita juga terasa lebih ringan karena sekarang ada pelariannya di journaling. Boleh kita mulai nih kayaknya teman Pro2 ya. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro2 dan abis ini masih ada informasi lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro2, kayaknya kita mau putarin dulu deh satu lagu yang berikut ini. Kita mau ke Yongki Mikama dulu teman Pro2, Sepimu Sementara.

0: Teman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, 10 negara termasuk Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumud Flotilla. Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Turki, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Yordania. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Senin 18 Mei 2026. Dalam pernyataan tersebut, para menteri menyebut Global Sumud Flotilla sebagai inisiatif kemanusiaan sipil yang damai. Armada tersebut bertujuan menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina. Mereka juga mengecam intervensi Israel terhadap misi bantuan di perairan internasional serta tindakan permusuhan terhadap kapal sipil dan aktivis kemanusiaan.
1: Terbaik.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aktor Joe Taslim dipastikan bakal membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere. So, teman Pro 2, dilansir dari Variety, project tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market. Nah, jadi teman Pro 2, di film ini mempertemukan lagi nih Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya mereka ini bekerja sama dalam film The Furious. Dan juga para produser menyebut versi asli The Man From Nowhere sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat. Anyway, adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, City Entertainment, serta Red Packet. Oh, Red Packet Media, teman Pro 2, dan juga distribusi internasionalnya ditangani oleh K Movie Entertainment. Nah, selain proyeknya Joe Taslim nih, teman Pro 2, Cannes Film Market juga menghadirkan film aksi Pendekar Warrior yang dibintangi sama Iko Uwais, di mana film ini disutradarai sama John Riddle dan turut menampilkan aktor muda Ali Fikri. Nah, kehadiran dua film ini menjadi sinyal perhatian internasional juga teman Pro 2 terhadap perfilman aksi Indonesia, dan proyek-proyek ini juga diharapkan mampu membuka jalan lebih luas bagi sineas dan aktor Asia Tenggara untuk bersaing di pasar global. Oke deh teman Pro 2, itu dia informasi terakhir yang bisa kita share buat kamu di sore hari ini. Sekalian nih teman Pro 2, kayaknya Rini Kamal udah harus sign out juga dari ruang dengar kamu. And after this, teman Pro 2, kamu masih bakal seseruan bareng, nanti ditemenin sama Fatan sampai di jaga malam. Tapi setelah ini teman Pro 2, nanti kita akan bergabung juga dengan program Satu RRI Padang untuk mengikuti pengajian suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam untuk hari ini. Sebelum itu kita play dulu nih lagu yang satu ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kita bersyukur, Allah selalu memberi kesehatan, kesempatan, kudrat dan iradat. Dengan adanya kita bersalawat kepada Rasulullah, diberinya kita nanti di yaumul mahsyar, di hari pembalasan, syafaat daripada Rasulullah. Apa itu syafaat? Pertolongan daripada Rasulullah kepada umatnya dengan adanya kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul pada maghrib ini, gunakan panca indera dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam kasirum minal jinni wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh benar-benar isi neraka jahanam itu daripada jin dan manusianya yang mana, lahum kulubun la yafqahuna biha, dia punya hati tetapi hatinya tidak dipergunakan dengan baik. Artinya hati manusia itu sering berbuat jahat, sering hasad dengki. Nah, berarti kita punya rongga panca indera akan bertanggung jawab nanti, akan ditanya. Nah, contoh kita ambil dalam surah An-Nur ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari kiamat nanti, panca indramu, terutama lidah. Tadi hati dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di dalam surah An-Nur ini, panca indera manusia itu, di antaranya lidah, al-sinatuhum, akan menjadi saksi, akan ditanya. Nah, di hari pembalasan itu, lidah ini langsung menjadi saksi. Apa kata lidah? Saya yang memakan. Anak dimakan di lidah, dirasukan. Tentunya makan makanan yang haram. Makanan-makanan yang tidak baik. Kenapa haram? Ya karena hak orang lain dia makan. Ukurannya, pembagi ratanya 1 juta. Kata pimpinan, buek selampe 1 juta. Jadi 3 juta itu bagi-bagi. Nah, tentunya menggelapkan ya daripada uang, uang kantor, uang perusahaan, uang masjid, uang masyarakat. Yang 3 jutanya tadi dibagi-bagi dengan bawahannya. Nah, yang kita bagi-bagi itulah termasuk makanan-makan yang haram. Kecil lidah nanti, lidah kita ini panjang karena dia berbuat yang haram waktu hidupnya. Al-sinatuhum. Batanya kawan di sampiang. Karena umat Nabi Muhammad itu dibagi 72. Di antaranya panjang lidahnya, cik. Baku panjang lidah awak kini ya, nanti makan waktu hidup di dunia. Langsung lidah tu orang tu menjawab, kami sering memakan makan yang haram. Sering berdusta. Dalam surah Al-Maidah ayat 42 dijelaskan, sama'una lil kadzibi ukulus suh. Mereka sering memakan makanan yang haram. Contoh ringannya saja, kita ambil saja buah-buah orang, rambutan, ya, buah pepaya. Nak doa minta-minta doa langsung dimakan. Buah jambu. Itu contohnya makanan-makanan yang haram. Jadi lidah kita ini menjadi saksi nanti. Iyo ambo nama makan, kacek lidah. Kacek tangan apulong. Wa edihim. Iyo ambo yang menuliskan. Ini berupa kuitansi nih, merubah daripada yang aslinya. Yang aslinya 1 juta, dirubah menjadi 4 juta. Yang 3 juta dibagi-bagi. Dan hasil yang dibagi-bagi itu kita makan. Kita belikan ke beras. Kita belikan ke sambal. Kita kasih belanja anak. Kebutuhan anak sehari-hari dalam keluarga. Nah, inilah makanan-makanan yang haram, kata Allah. Tidak punya orang awak makan. Yang penting, kata orang itu, TST. Santuang taruh, tidak peduli halal dan haram. Inilah panca indera kita berbuat menuliskan. Ya, di antaranya tadi, al-sinatuhum, lidah mereka yang memakan. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan, ya, mereka punya hati, lahum kulubul layafkauna biya, tetapi hatinya jahat. Sukoma 22 orang, suku memfitnah orang, awak ingin yo masuk surga kecik awak. Tetapi yang jahat masih kita lakukan, ya. Apalagi masuk surga, baun surga saya nak dapat tu. Ha, apalagi awak tunggang-tunggi lo solat. Tetapi yang jahat masih dikerjakan, hilanglah yang jahat itu. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf, ibaratnya awak membakar abu dadak di ler. Kata awak abu dadakku yulah hangus sadu Allahnya. Tetapi tidak ada yang hangus bagian atasnya. Ha, apa maksud dari tamsilan Imam Al-Ghazali ini, seorang ahli tasawuf? Awaklah beranggapan amal ibadah awaklah banyak. Ha, rasanya lah cukup. Kirwe kosong. Bak aku kosong, tidak ada amal ibadah. Karena hati awak jahit kepada orang lain. Awak suka main fitnah, suka bagunjang, dan suka memakan makanan yang haram. Tidak punya awak, awak makan. Yang penting bagi awak itu TST. Sang tuang tarui, tidak peduli halal dan haram. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, bimbingan rohani pada maghrib ini. Kalau ada kita lakukan misalnya, mari bertaubat, taubat nasuha katanya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubatlah sebenar-benarnya bertaubat. Artinya kesalahan, memfitnah, begunjing, sakit hati, makannya haram, indak walakukan lagi. Kalau kita lakukan, tobat sambalado namanya. Ba'a tobat sambalado tu ustaz, sambalado ku lado kutu yo padeh. Bisu awak makan lo balik. Awak pucuk Perancis jo talu eh. Ah, berarti dalam perbuatannya tu ndak ada perubahan, tidak sadar. Inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-Araf ayat 179 dan surah An-Nur ayat 24 dan surah Al-Maidah ayat 42. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah dapat kita jadikan mauizah, pelajaran merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Berger, dimanapun Anda berada, pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud pada laga final. Kemenangan itu membuat Sinner mencetak sejarah baru bagi tenis Italia di turnamen bergengsi tersebut. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 di Foro Italico Roma. Petenis nomor 1 dunia itu menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 44 menit. Sinner menjadi petenis Italia pertama yang menjuarai Roma sejak Adriano Panatta pada 1976. Ia juga meraih gelar ATP Master 1000 ke-6 secara beruntun musim ini. Keberhasilan tersebut membuat Sinner melengkapi pencapaian karir Golden Masters. Ia kini telah mengoleksi seluruh gelar ATP Master 1000 di 9 turnamen berbeda. Sinner menjadi petenis kedua setelah Novak Djokovic yang mencapai pencapaian tersebut. Djokovic lebih dulu menorehkannya setelah menjuarai Cincinnati pada 2018. Cleveland Cavaliers memastikan tiket ke final wilayah timur NBA 2026 setelah mengalahkan Detroit Pistons 125-94. Kemenangan tersebut diraih Cavaliers pada game ke-7 semifinal wilayah timur di Little Caesars Arena. Cavaliers langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dengan permainan cepat dan efektif. Mereka menutup kuarter pertama dengan keunggulan 31-22 atas Pistons. Detroit Pistons sempat mencoba mengejar ketertinggalan melalui permainan kolektif dan serangan dari perimeter. Namun, Cavaliers mampu menjaga ritme permainan dan tetap unggul hingga turun minum. Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak Cavaliers dengan torehan 26 poin 8 assist. Evan Mobley turut tampil impresif setelah membukukan 21 poin dan 12 rebound. Kemenangan 125-94 membuat Cavaliers menutup seri semifinal wilayah timur dengan skor 4-3. Hasil tersebut membawa Cleveland melangkah ke final wilayah timur NBA 2026 dan Cavs akan bertemu New York Knicks. Tim bulu tangkis Indonesia akhirnya mampu mempersembahkan satu-satunya gelar turnamen Thailand Open 2026. Sukses Indonesia dipersembahkan melalui ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Asisten pelatih ganda putra utama, Hafiz Yusuf, ungkapnya, dirinya bersyukur atas kelancaran turnamen tersebut. Hafiz menyatakan bahwa chemistry Leo dan Daniel sudah jauh lebih baik, mengingat mereka sempat dipisah untuk beberapa waktu. Ia juga melihat motivasi besar dari kedua pemain tersebut untuk menjadi juara. Komitmen dari para pelatih pada Leo Daniel terbukti berhasil karena mereka mampu menjaga kondisi dengan sangat baik. Namun, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menjaga konsistensi performa Leo Daniel. Hafiz menegaskan bahwa kejuaraan berikutnya kadang lebih berat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina di malam hari ini dengan kondisi yang benar-benar capek, secapek itu teman Pro 2. Tolong. Tapi tentunya bukan aku doang sih yang capek. Pastinya kamu juga capek teman Pro 2, seharian aktivitas, seharian kegiatan. Untuk itu teman Pro 2, di malam hari ini aku ingin mengucapkan selamat beristirahat, selamat santai, chilling untuk kamu, apalagi yang udah ada keluarga gitu kan. Selamat bercengkrama bersama keluarga. Aduh, manisnya yang udah ada keluarga ya. Dan pastinya jangan sampai nih pikiran-pikiran hari ini kamu bawa-bawa dulu nih ke rumah. Ini waktunya untuk istirahat teman Pro 2. Jadi pikiran pekerjaan ataupun masalah yang terjadi siang hari tadi kayaknya kamu harus hilangin dulu teman Pro 2, biar balik lagi esok hari tapi dengan energi kamu yang udah positif lagi dan udah semangatnya udah tinggi lagi teman Pro 2. Kalau sekarang waktunya untuk tenang teman Pro 2. Untuk kamu apalagi yang udah punya anak gitu kan, ini waktunya untuk meluangkan waktu sama pasangannya, sama anaknya. Dan jangan sampai masalahnya dibawa ke rumah nih. Kamu harus bisa bikin suasana rumah lebih ceria lagi, anak bahagia terus hingga dewasa dan menjadi seorang atau generasi muda yang punya optimistis terhadap dirinya dan juga bangsa dan negeri ini. Agak jauh ya omongannya ya teman Pro 2. Nah, ngomongin jauh-jauh nih teman Pro 2, aku juga mau ngajak kamu jauh-jauh ke Jakarta kali ini. Kita bakal ikutin lagi music live chat seperti biasa di hari-hari biasa ya teman Pro 2 ya. Tapi spesialnya kali ini bintang tamunya untuk kamu pasti yang suka band kotak. Nah, ini ada Tantri teman Pro 2. Kalau gitu kita langsung aja ke Edit and Angga di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeay, halo.
0: Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih ini? Masih ke sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore,
1: okay.
0: Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus tiba-tiba sekarang.
0: Ada lagi abis itu, aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri tuh beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran di sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih, karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti, karena kan ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu kerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Antri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama, nah dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran

RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang berjuang
0: benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Gak tahu. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman Superwoman.
0: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Balik lagi sama Fatha Mubina yang udah semangat lagi malam hari ini tuh mempro 2. Tadi udah sempat mesen kopi mempro 2. Dan shout out untuk Tantri, luar biasa banget. Dan juga kita shout out untuk para ibu-ibu ya yang sudah membesarkan anaknya, ibu kita masing-masing teman Pro 2. Tadi kisahnya luar biasa, dan juga lagu yang dihadirkan, single tentang ibu pekerja teman Pro 2, ini menjadi gambaran ya bagaimana seorang ibu semuanya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memang satu sisi juga bekerja, itu sama-sama semua tuh punya hal yang luar biasa, hal yang benar-benar gak bisa untuk anaknya mungkin membalasnya teman Pro 2. Kita hanya bisa untuk terus mendukungnya, mendoakannya. Dan kalau dibilang kita membalas jasanya itu gak terhitung teman Pro 2. Kita gak bisa hitung kira-kira biayanya berapa, nominalnya berapa, tidak ada seperti itu teman Pro 2. Makanya ini luar biasa banget. Kamu kalau mau dengerin lagunya dari Tantri, ibu pekerja, kamu bisa ntar di Pro 2 manapun, salah satunya juga Pro 2 FM Padang. Nanti kamu tinggal request saja teman Pro 2, entah itu di Pro 2 Hitlist atau juga di Kopstang malam hari ini. Tapi kita lihat dulu ya, nanti di songbanknya udah dimasukin belum nih sama MD. Kalau enggak, ntar aku bakal langsung invoin ke music director, masukin langsung nih. Ya teman Pro 2, BTW tadi udah ngopi, walaupun memang mungkin malam-malam, ya banyak sih yang ngopi malam-malam sih. Dan ini masih jam 19, iya masih jam 8 teman Pro 2. Masih jam 20, jadi masih aman-aman aja. Karena aku juga kan shift malam. Kemarin kan kita sempat bahas ya gimana jaga kesehatan untuk kamu yang juga shift malam. Kalau aku sendiri nggak ketergantungan dengan kafein. Ini emang gara-gara nggak tahu dari kemarin udah capek aja teman Pro 2. Jadi kemarin kan dari subuh terus siang, tapi ada masih ada kerjaan tugas kita lanjut sampai sore. Nah tiba-tiba hari ini juga kita dari pagi karena ada kegiatan juga, dan nanti sampai jam 12. Masalah utamanya di sini teman Pro 2. Sebelum-sebelumnya aku sih kalap sih teman Pro 2, jajan sana sini, jajan sana sini. Tapi 2 hari terakhir ini gak tahu kenapa aku tuh sarapan di jam 15 waktu Indonesia Barat. Itu sarapan aku teman Pro 2. Dari pagi bener-bener cuman minum doang, tiba-tiba makan siang. Syukurnya alhamdulillah kayaknya masih cadangan lemaknya masih ada, makanya kadang-kadang gak terlalu kelaparan banget. Apalagi tadi juga sama, baru jam 14 kayaknya tuh aku udah bener-bener kelaparan banget, akhirnya makan. Tapi untuk kamu sendiri teman Pro 2, jangan ikutin ya teman Pro 2 ya. Kamu tetap harus jaga kesehatan, terus juga pola makannya jangan sampai berantakan. Ya semoga kita semua dalam diberikan kesehatan terus teman Pro 2. Nah BTW kalau ngomongin kesehatan, malam hari ini juga aku mau ngebahas nih. Kita kan tadi berharap kalau istirahat pada atau ketenangan pada malam hari ini kita bisa bawa, kita bisa melakukannya gitu kan. Kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang memang tidak perlu dipikirkan, agar nanti kalau udah ketemu sama istri, sama anak, kita bawaannya cuma tenang. Jadi gak masalah, gak ada bawa-bawa masalah, tiba-tiba teriak, tiba-tiba kayak papa lihat aku, ntar Liana bapak mau tidur dulu. Gak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya untuk kamu yang memang masih single gitu, mungkin sama sih, sama kayak aku. Ntar kan kalau bawa pikiran yang berat tuh kadang-kadang susah tidur. Nah ini makanya aku mau bahas teman Pro 2, biar kita tenang dan pikirannya tuh gak terlalu acak amburadul gitu lah, berantakan gitu sebelum tidur. Dan ini ya semoga yang efektif ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, teman Pro 2 masih dari Sudirman 12 pada malam hari ini sama Fatah Mubina. Jadi, menenangkan pikiran sebelum tidur itu penting banget ya. Dan memang penting untuk diterapkan agar nantinya kamu tidurnya tuh lebih nyenyak lagi, teman Pro 2. Terutama mungkin saat beban pikiran itu benar-benar terasa berat banget di hari ini. Dan ya, kalau kamu coba menerapkan cara menenangkan pikiran sebelum tidur, tubuh dan otak mungkin bisa benar-benar beristirahat. Jadi kualitas tidurnya pun kamu bakal ya meningkat. Ada ragam cara sih untuk mungkin bisa kamu coba dan pikiran sebelum tidur. Pertama, teman Pro 2, yaitu kurangi paparan ponsel atau tablet. Jujur, ada nggak di antara kamu yang sebenarnya udah sangat menyadari kalau tiba-tiba belakangan beberapa hari sebelumnya kok tiba-tiba tidurnya tengah malam, jam 12, jam 1, atau malah kebablasan sampai bergadang. Dan itu kamu udah menyadari sebenarnya itu gara-gara scroll-scroll HP terus, teman Pro 2. Ada nggak di antara kamu? Nah, memang ini perlu diperhatikan ya, teman Pro 2. Perlu kita perhatikan sebenarnya paparan ponsel atau tablet itu yang terkadang menyebabkan tidur kita itu bukan nggak nyenyak, tapi malah sulit tidur. Kita udah terlalu terpaku, terpaut sama ponsel. Dan salah satu cara menenangkannya sebelum tidur ya membatasi penggunaannya. Jadi ya sebisa mungkin 1 jam sebelum tidur, teman Pro 2. Karena bermain ponsel atau tablet sebelum tidur itu bisa bawa dampak yang buruk terhadap suasana hati akibat konten-konten di media sosial. Jadi selain kan kalau secara ilmiahnya ada paparan cahaya ya yang akhirnya membuat otak tuh ngerasa bahwa saat ini masih siang. Apalagi kalau misalnya kamu nonton atau scrolling HP, itu kondisi kamar kamu lagi gelap, teman Pro 2. Jadi otak itu bakal men-set ulang sih kalau saat itu tuh lagi siang, dan akhirnya ya udah kamu sulit tidur tiba-tiba, padahal sebenarnya mata tuh juga udah agak harus kedap-kedip, udah agak ngantuk, tapi kamu masih asik aja scrolling. Ya bisa dikatakan brain rot mungkin ya, teman Pro 2 ya. Nah, yang paling gongnya lagi kalau misalnya kamu ketemu konten-konten itu bikin heart rate kamu, deg-deg-deg kamu tuh makin meningkat. Kamu pernah gak ngerasa kayak, biasanya ya, kalau aku ya, konten politik itu kan agak gimana gitu ya konten-kontennya tuh, belum lagi yang hoax dan lain sebagainya, membuat jantung ini berdebar dengan kencang seakan-akan politik sangat menyebalkan. Tapi enggak, teman Pro 2, kalau aku sekarang udah menyadari kalau ya bagaimanapun kehidupanku kan bakal terkait sama politik-politik dan lain sebagainya. Makanya sekarang mah kalau ngeliat-ngeliat konten politik ya udahlah, ini namanya juga konten media sosial, teman Pro 2. Yang pasti kalau ini terkait kebijakan yang merugikan, nah itu baru kita bisa untuk bersuara. Sedangkan kalau misalnya konten-kontennya yang kayak hoax-hoax gitu, atau biasanya juga konten-konten yang pokoknya menimbulkan rasa kekesalan, kesedihan dan lain sebagainya, itu efeknya pikiran tuh jadi gak tenang dan kamu ya jadi sulit tidur. Nah, selain itu ya, yaitu tadi cahaya biru dari layar ponsel atau tablet juga bisa ganggu produksi hormon melatonin, teman Pro 2, yang padahal diperlukan tubuh untuk mengatur siklus tidur. Jadi sebisa mungkin kedepannya kalau kamu yang udah sadar gitu kan, karena sebenarnya kamu tidur malam terus atau tidurnya keganggu itu gara-gara main HP. Jadi mungkin kamu bisa untuk membatasinya. Jadi 1 jam sebelum tidur itu udah ini ya, teman Pro 2 ya. Walaupun karena misalnya kita jam berapa ya? 10. Ya jam 10 malam tuh kita udah selesai tuh main HP. Nah, itu kan kita butuh 1 jam. Kamu enggak ngantuk nih, tapi kita tetap butuh 1 jam untuk terus memejamkan mata biar nantinya baru tidur rileks. Kalau misalnya kamu baru tidurnya atau baru memejamkan matanya di jam 11, kemungkinan kamu bakal tidurnya jam 12, teman Pro 2. Dan itu kan nggak terlalu cukup untuk tidur yang seharusnya dibutuhkan manusia sekitar 9 jam dan
ya 9 atau 8 jam untuk memprodu. Jadi mungkin batasinya mulai dari jam 8 atau jam 9. Nah itu biar nanti tidurnya jam 10.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
1: Jadi bencana alam
2: terus. Iya benar, ada bencana alam terus.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power.

0: teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
0: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Oke teman pro 2, kita lanjutin lagi biar nanti kamu tidurnya, atau mungkin diantara kamu sekarang udah mau tidur teman pro 2, kalau gitu selamat beristirahat ya. Dan kamu yang masih agak sulit nih mau relax, mau tidur, tadi kan udah ya, mungkin kalau kamu lagi main HP sekarang udah harus dibatasi nih, nanti di jam berapa ya, jam 9 atau jam 10. Yang penting jangan sampai jam 11 atau jam 12 tiba-tiba, ntar aja deh jam 1 aja matiin HP-nya, ntar aja deh jam 2 aja matiinnya, ntar gak tidur-tidur nomor pro 2. Jadi selain kurangi paparan ponsel atau tablet, kamu juga ya sebisa mungkin kita nih teman pro 2 ya, sama-sama untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Tapi itu lebih mungkin affordable dan juga lebih relate sama mereka yang kerjanya itu ya operasionalnya pagi sampai sore. Sedangkan untuk yang shift-shiftan nih, yang mereka tuh ada dinas jam sekian, terus besoknya tiba-tiba malam, besoknya lagi siang, pagi dan seterusnya, emang agak sulit ya untuk mengatur ritme tidurnya. Tapi yang penting sih kalau emang kamu misalnya shift malam hari ini ya, kayak nanti pulang jam 12 gitu kan. Nah itu jam 12 biasanya kan kita coba mermin dulu, baru jam 1 tidur tuh. Nah 1 sampai jam 5, kalau untuk umat muslim kan kadang-kadang 5 subuh tuh untuk sholat dulu ya teman pro 2 ya, bangun lagi. Itu baru kamu bisa tidur lagi tuh jam 6-nya. Mungkin sampai jam 7, jam 8, atau jam 9. Beda halnya sama aku teman pro 2. Besok ada kegiatan lagi, terus masuk siang lagi. Tapi gak apa-apa, aku seneng kok. Kan, dan karena memang kayaknya kalau aku sendiri orang yang perlu kesibukan. Tapi kalau emang udah capek nih, udah harus cari waktu yang benar-benar bisa untuk istirahat. Dan kalau sekarang kayaknya minggu ini teman pro 2 gak apa-apa deh, aku diterpa sana-sini, kegiatan kerjaan sana-sini. Karena nanti minggu mau pulang dulu. Kita mau cuti dulu teman pro 2. Dan atur rutinitas santai sebelum tidur. Jadi lakukan aktivitas santai kayak mungkin baca buku, karena itu emang lebih rileks sih teman pro 2 baca buku dan mendengarkan musik yang lembut-lembut, mendengarkan musik yang rileks-rileks. Atau bisa juga sih kamu kalau mau mandi air hangat gak apa-apa sebelum tidur, biar tubuhnya atau pikirannya jadi lebih rileks teman pro 2. Beda halnya kalau kamu ngerasa kan scrolling HP juga santai. Tar dulu tuh. Kamu main HP, scrolling HP, kita main HP atau scrolling HP dengan kondisi ruangan gelap, itu mata kita benar-benar harus tegang sendiri teman pro 2. Benar-benar difokuskan untuk HP tanpa kita sadari, makanya kadang-kadang agak sulit. Udah selesai main HP, udah scrollingnya selesai nih, mau langsung tidur, nah itu udah gak bisa teman pro 2. Agak masih sulit. Kita kadang-kadang, pasti kamu yang pernah ngerasain, udah selesai nih scrolling HP, tapi udah jam 10, udah jam 12, padahal otak juga udah bilang, udah siang kayaknya nih. Akhirnya kita coba merem, tapi udah golek sana-sini, goyang sana-sini, ke kiri, terus telungkep atau ke kanan badannya. Tapi gak tidur-tidur teman pro 2, udah 1 jam juga ngerasa, aduh khawatir kenapa gak bisa tidur. Nah itu teman pro 2. Karena sekali lagi ya, memang kadang-kadang tuh paparan ponsel agak, bukan agak, tapi memang membahayakan. Dampaknya begitu besar teman pro 2. Dan pastinya juga harus ciptain suasana kamar yang mendukung ya. Jangan sampai kamarnya bau atau kamarnya yang kayak kurang nyaman lah. Kita mau tidur aja harus geser barang sana sini atau ngeliatin hal-hal yang berantakan gitu. Dan pastikan ruangan cukup gelap, tenang, bersih dan memiliki suhu yang gak terlalu panas atau dingin nomor 2. Terus juga kamu sebisa mungkin hindari konsumsi makanan berat dan juga kafein teman pro 2. Ataupun alkohol, setidaknya 3 jam sebelum tidur. Jadi kamu tidur jam 9 lah, jam 9 malam atau jam 10 malam. Nah itu berarti jam 8-nya atau jam 7-nya itu kamu udah jauhkan dari kafein atau makanan-makanan berat atau malah alkohol teman pro 2. Sama lakukan latihan pernapasan teman pro 2, cara menenangkan pikiran sebelum tidur, itu kamu bisa latihan pernapasan dalam.
Nah, cara ini diketahui efektif dapat membantu meredakan pikiran gelisah sebelum tidur. Caranya, kamu coba tarik napas perlahan melalui hidung. Terus tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Memang napas seperti itu, teman pro 2. Tapi kamu tariknya jangan yang cepet-cepet gitu, teman pro 2. Yang lebih relax itu kamu tariknya benar-benar dalam banget. Terus tahan sebentar atau beberapa menit. Kayaknya cuma sampai 50 atau 40 detik ya, teman pro 2 ya. Kalau 3 menit itu berenang nanti. Terus baru kamu hembuskan. Dan hingga saat ini ya, sampai saat ini yang aku yakinin tuh cara yang benar-benar efektif atau yang kayak saat kita pikiran lagi kacau balau atau mau menenangkan diri, pokoknya teman pro 2 itu menghirup atau latihan pernapasan. Itu kan juga sempat disampaikan ya sama Adira ya. Makanya kenapa banyak orang yang kayak ngerokok itu bawaannya pikirannya tambah rileks, karena yang paling pentingnya sih bukan ngerokoknya itu, tapi tekniknya itu. Dia kan hirup-hirup dalam-dalam, terus baru ngebuang. Jadi sebenarnya kalau tanpa rokok kamu bisa, teman pro 2. Kalau tanpa rokok sebenarnya kamu bisa lebih rileks, yaitu dengan cara latihan terus aja pernapasannya yang dalam, terus baru tahan dan baru buang, hembuskan lewat mulut. Terus juga ada lagi teman pro 2, berolahraga secara teratur. Ini yang sampai sekarang aku juga coba konsisten ya. Kalau sekarang aku juga menyadari sih, dari kemarin aku udah jarang olahraga nih. Makanya kadang-kadang kalau awal-awal pas muda tuh kuat-kuat aja tuh. Kita tidur jam sekian, bangun jam sekian. Itu masih aktivitas kegiatan di pagi, siang sampai sorenya tuh masih pokoknya wah berapi-api. Kalau sekarang benar-benar udah kerasa banget. Ini yang pengen aku jalanin juga sih, teman pro 2. Dan alihkan pikiran saat susah tidur. Jika kamu belum juga mengantuk setelah 20 menit berada di tempat tidur, sebaiknya bangun sebentar dan lakukan aktivitas yang tenang seperti baca dengan lampu redup sampai kamu ngerasa ngantuk lagi. Dan hindari terus-menerus melihat jam, karena hal ini justru bisa menambah kecemasan.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
2: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
1: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
2: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
3: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ya, teman Pro 2 masih dengan Fathan Mubina yang mengudara dari Sudirman 12 di 90.8 FM Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Tadi ada Keiza Pertama Cinta. Kalau keduanya apa? Ya jawab aja sendirian. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya hiburan-hiburan pada malam hari ini. Keseruan kita di malam hari ini, aku bakal terus nemenin kamu sampai tengah malam nanti, lebih tepatnya 23 lebih lah, jam 11 lebih 50 dan sebagainya, teman Pro 2. Tapi ini kita sekarang udah ada di Kopstang, Kopi Satanga. Malam-malam hari ini kayaknya seru, teman Pro 2, kalau curcol, cerita-cerita, kita cicat, iya. Kita cicatan malam hari ini. Aku ngajak kamu semua juga, mungkin di antara kamu juga lagi ada yang mau dengerin lagu yang kamu suka, mau diputerin, kamu boleh banget nih telepon di 0751-27482 atau kirim pesan melalui 0811-6655-908. Atau juga teman Pro 2, kebetulan ini aku juga udah up story di Instagram kita, RRI_Pro2Padang. Ini aku kan juga malam hari ini mau bahas tentang serial, film, karena kebetulan ya maraton The Wonderfuls-nya udah selesai, teman Pro 2. Jadi aku bakal obrolin gak sebanyak sih, karena selain The Wonderfuls ada lagi sih serial-serial Korea. Gak tahu kenapa tiba-tiba pertama aku nyantol sama drakor tuh kapan ya. Sampai saat ini gak semua drakor sih aku suka, teman Pro 2. Itu selera aku tuh pokoknya yang ada actionnya, aksinya, atau mungkin yang kayak fantasi, dan fantasinya tuh lebih ke mystery-mystery gitu, teman Pro 2. Nah, sama kayak The Wonderfuls ini, teman Pro 2, itu fantasi tapi ada mystery-mystery yang harus diungkapkan. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi kita dengerin dulu ada Kim, Cute Little Savage.

0: udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk aku sendiri ya, aku kalau nilai The Wonderfuls ini season 1, enggak tahu bakal ada season 2-nya atau apa, teman Pro 2. Ini episode dari 1 sampai episode ke-8 seingat aku, teman Pro 2. Itu untuk aku sendiri, aku nilainya sih 7,5/10 teman Pro 2, karena emang sebagus itu. Walaupun gak tahu kenapa, karena mungkin pastinya jalan cerita gak mungkin flat gitu aja, gak mungkin menghadirkan komedi-komedi gitu aja, pasti ada konflik yang lebih kompleks lagi. Jadi memang pas awal-awal di season 1, season 2, untuk aku sendiri ya teman Pro 2, aku belum tahu nih kamu, kalau kamu tonton jokes-jokesnya tuh masuk apa enggak, tuh canda-candanya tuh masuk apa enggak. Kalau aku makanya kenapa aku tawa beberapa ya, jokesnya masuk aja sama aku. Makanya seseru itu awal-awal teman Pro 2, selucu itu, apalagi dengan trionya. Jadi kan ada karakternya Enceni, terus juga ada Kang Robin. Kang Robin itu temannya Enceni, dan satu-satunya teman Kang Robin ya Enceni doang teman Pro 2. Terus ada juga kalau Pak Son, itu biasanya Pak Son Kyung Hoon, itu bukan temennya sih, kayak kenalan Kang Robinnya. Jadi mungkin kalau yang udah nonton tahu ya teman Pro 2 ya. Ini trio yang benar-benar lucu banget, tingkahnya yang berbeda-beda. Kang Robin yang otak dikatain sering dikatain otak lemot, terus kalau Pak Son ini yang, wih, gak tahu kenapa bapak-bapak bisa ya mulutnya kayak gini ya. Cerewetnya minta ampun. Nah, kalau Enceni yang aku awal pernah cerita teman Pro 2, sebenarnya kan juga aku udah sempat sampaikan ya. Kalau Enceni itu dia seorang wanita, karakternya itu memang kayak brandal gitu atau bad girl gitu. Tapi bukan yang kayak cewek-cewek yang murahan yang gitulah teman Pro 2, yang bad girlnya yang benar-benar asal kesana, asal kemari, asal minum-minuman. Enggak teman Pro 2, lebih ke kayak pala batu aja. Lebih kayak ke keras pala aja. Dan orangnya tuh yang kayak leader gitu teman Pro 2. Dia asal perintah diikutin aja sama teman-temannya. Apalagi kalau Im Song Jae teman Pro 2 yang jadi Kang Robin. Dan pemerannya ini ada Cha En Woo, Park Eun Bin, Choi Dae Hoon, Im Song Jae, Kim Hae Suk yang jadi Kim Jeon Bok, itu neneknya dari Enceni, sama Son Hyun Jo. Masih banyak lagi karakternya teman Pro 2. Tiba-tiba tiga orang punya kekuatan. Kayaknya kalau aku lihat sih secara jelasnya, itu kan ada genangan air. Dan itu saluran, itu pokoknya pembuangan terakhir dari saluran, entah saluran itu cairannya apa. Tapi yang kita yakinin pastinya, yang mungkin udah nonton juga, itu cairan-cairan sisa dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan percobaan teman Pro 2. Makanya awal season ini kayaknya spoiler ya teman Pro 2 ya. Tapi ya kapan lagi gitu kan spoiler dari radio gitu kan, biasanya cuma lihat dari YouTube gitu. Tapi enggak semuanya sih. Pada intinya tiga orang itu ketemu sama yang dia sebenarnya udah punya kekuatan super dari dulu, itu karena bahan eksperimen teman Pro 2. Dan masih banyak sebenarnya eksperimen-eksperimen yang dilakukan sama, kita anggaplah kayak dokter yang gila gitu kan, dokter yang punya jiwa yang pengen banget dunia tuh berubah teman Pro 2. Nah, Chen En Woo itu dia karena dulu apa sih istilahnya tuh, anak-anak yang orang tuanya atau ya panti asuhan, sorry teman Pro 2. Nah, itu kan ada panti asuhan yang ternyata di balik itu semua ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan sama anak-anak teman Pro 2. Tapi ada kejadian something terrible, akhirnya kebakaran, dan saat kebakaran itulah ketahuan kalau di situ tuh jadi bahan percobaan atau bahan eksperimen. Ada anak-anak yang kabur, ada juga anak-anak yang diselamatkan sama pemerintah dan sama nenek Kim Jeon Bok. Tapi satu sisi ada juga nih tiga orang anak, dia itu disuruh sama dokter gila ini untuk pergi dulu, nanti sampai akhirnya bertemu lagi sama mereka, bertemu lagi sama dokter ini. Nah, dokter ini udah dianggap sebagai bapak, padahal jahat sebenarnya. Tapi gak tahu ya, namanya juga di otaknya tuh didoktrinisasi lah gitu teman Pro 2. Dan pokoknya singkat cerita semuanya, alur ceritanya sih ya biasa ya, kalau fantasi dan juga
alur-alur yang kayak detektif, bukan detektif sih, ah tadi lupa ya Allah. Pokoknya gitu teman pro 2. Dan akhirnya ya udah mereka bertemu tuh, berantem semua. Ada juga yang terakhir tuh, ntar dulu, ini kayaknya ada yang mau nelpon ya. Coba kita angkat dulu ya teman pro 2 dan... Ya silakan teman pro 2, kalau ada yang mau nelpon pada malam hari ini, kita coba angkat ya teman pro 2. Halo, selamat.

0: Ini dengan siapa ya?
1: Nur Tanjung.
0: Bang Tanjung?
1: Iya.
0: Iya, malam hari ini mau dengerin lagu Bang Tanjung?
1: Lagu sajalah.
0: Oh, mau request lagu langsung
1: saya
0: ya?
1: Saya datang baru di Pro 2 nih.
0: Oh, selamat mendengarkan, selamat menikmati Pro 2 Bang Tanjung dengan Fathan pada malam hari ini.
1: Biasanya saya di Pro 4 kan?
0: Ah, di Pro 4 ya. Kita biasanya kalau di Pro 2 nih lagu-lagu yang baru-baru nih.
1: Bukan Bang Tanjung, Nur Tanjung.
0: Oh, Nur Tanjung. Ini panggilnya Bapak atau Bang nih?
1: Ah, Bapak saja.
0: Oke, Bapak Nur Tanjung. Emang malam hari ini mau dengerin lagu apa nih, Pak?
1: Pilihkan saja satu kan.
0: Gimana?
1: Pilihkan saja satu.
0: Oh, pilihkan saja satu.
1: Ya.
0: Oke lah. Kalau gitu, mungkin malam hari ini juga mau ada salam-salam atau ada yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2?
1: Salam kenal untuk seluruh pendengar Pro 2 kan.
0: Iya, salam kenal juga Pak Tanjung. Kan. Oke.
1: Satu untuk Diana kalau pernah masuk di Pro 2 kan.
0: Oh iya Kak Diana, biasanya di Pro 1 tuh ya.
1: Iya. Tapi di Pro 4 kan dia sering juga tuh.
0: Oh iya, tapi Pak Tanjung pernah masuk ke Pro 1 juga?
1: Pro 1 pernah.
0: Kayaknya kita pernah ketemu gak sih Pak Tanjung? Soalnya kan aku juga pernah di Pro 1 tuh. Kayaknya belum sih ya.
1: Waktu belum puasa sering ke Pro 1 ya.
0: Oh iya, kalau iya belum puasa ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, ini ada lagu ini yang udah tahun 2020 viral Pak Tanjung. Itu ada 420, judulnya Mangu.
1: Nah, itu saja lah.
0: Oke. Mungkin boleh salam-salamnya Pak Tanjung?
1: Untuk semua pendengar Pro 2 saja lah.
0: Oke.
1: Sudah tuh untuk Bunda Nur kan. Sudah tuh untuk Mbak Yul. Untuk Yulmi di Mega Permadima kan.
0: Iya.
1: Sudah tuh untuk semua saja lah.
0: Oke, siap Pak Tanjung.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman Pro 2 ada Pak Nur Tanjung yang request ya, dipilihkan saja sama aku. Kebetulan ini aku nemu lagu 420 featuring Carita Utami ya. Ini biar Pak Tanjung kenal lagu-lagu terbaru nih kayak Mangu gitu teman Pro 2. Tapi kita lanjut dulu bentar ya, ini masih masalah serial Korea The Wonderful sama Pro 2. Jadi tiga orang ini masalahnya yang unik, kekuatannya itu kan gak langsung mereka bisa gunakan ya. Karena memang kadang-kadang kalau kita masalah tiba-tiba ada kekuatan super, orang kan gak langsung, pasti harus belajar dulu teman Pro 2. Ada yang kekuatannya tuh bisa teleportasi sana-sini. Terus juga ada yang jadi kuat, jadi bisa nahan bantingan atau nahan dipukul pakai apa, dan bisa pukulannya, lemparannya juga kenceng. Dan ada yang bisa nempel teman Pro 2. Itu Pak Son Kyung-hun. Itu kita sampai situ aja teman Pro 2 ya. Takutnya ntar kalau aku ceritain semuanya tuh jadi benar-benar spoiler. Tapi masalahnya yang paling aku buat ketawa, yang paling aku buat mikir itu emang Pak Son Kyung-hun udah dari cerewetnya, tapi juga dari kekuatannya yang kayak ya ampun agak ngenes juga ya dapat kekuatan kayak gitu ya. Orang setiap biar nempel atau biar kayak Spider-Man harus banyak bohongnya dulu, terus sama harus bohong, habis bohong harus jujur dulu. Itu benar-benar lucu banget lah teman Pro 2. Ya, jadi pokoknya overall mungkin kalau kamu lagi nyari rekomendasi, ini sebenarnya ya tergantung selera kamu teman Pro 2. Kalau aku ya gara-gara itu juga, kan seperti yang aku pernah sampaikan tuh, aku sekarang nih kalau misalnya nonton film atau nyari serial tuh gara-gara potongan-potongan media sosial. Jadi kalau emang benar-benar tertarik, benar-benar penasaran, aku coba dulu nonton episode 1 dan nanti dilanjutin. Ya mungkin ada teman Pro 2, kamu juga yang mau cerita gimana kesan kamu nonton The Wonderfuls. Kalau untuk aku sendiri, seharusnya ini udah sampai sini aja. Artinya kan udah sampai episode 8 ya teman Pro 2, dan itu udah selesai. Walaupun ada secret endingnya, kalau aku sih berharapnya gak ada season 2 nya lagi. Karena udah seseru itu, udah di akhir tuh udah semuanya

kayak happy ending dan gak perlu lagi penambahan season berikutnya. Walaupun memang pasti penontonnya rame. Untuk aku sekali lagi ya, ini untuk aku sendiri itu kayaknya udah sih sampai sini aja sih. Oke lah teman-teman, Pro 2 kita langsung dengerin dulu aja ya. Mangu dari 420 featuring Carita Utami.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
5: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang di 90.8 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, itu dia tadi ya, ada Pak Nur Tanjung yang udah nelpon. Aku juga masih ngajak kamu semuanya yang mau mendengarkan lagu di malam hari ini, silahkan. Assalamualaikum kak, selamat malam kak, mau izin request lagu boleh nggak kak? Terima kasih, silahkan aja. Kamu juga yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11 66 55 908. Sekali lagi, kalau yang mau ngirim pesan, kalau yang mau request lagu, kan kebanyakan kopi nih. Oke, lanjut lagi nomor 2. Kebanyakan kopi, tapi padahal udah minum air putih sih. Di 08 11 66 55 908. Terus yang mau nelpon nih, yang mau cerita-cerita, ada rekomendasi juga gak teman Pro 2? Aku lagi mau nonton lagi nih kebetulan, karena memang masih ada gitu kan untuk di Netflixnya. Apa namanya, yang bulanan itu ya, bayar bulanan. Ya ampun, kenapa sih harus, kadang-kadang tuh aku orangnya pelupa ya teman Pro 2, kata yang mau disampaikan itu agak lupa, kadang-kadang agak gregetan ya. Pokoknya masih ada lah waktunya untuk nonton serial. Kemarin maraton The Wonderfuls, gak tahu kenapa cepet banget abis. Terus juga yang mau nelpon di 0751274882, atau juga di Instagram kita nih, kita juga buka requestan. Aku nanya serial apa lagi yang seru, mungkin boleh dijawab teman Pro 2. Jadi entah kenapa ya, awal-awal kan dulu entah karena iri sama orang-orangnya atau gimana, aku kan sempet, ih ngapain sih pada nonton drakor gitu kan. Tiba-tiba kecantol, sampai saat ini beberapa serial malah udah ada yang aku tonton teman Pro 2. Selain The Wonderfuls kemarin ya, sebelum-sebelumnya udah banyak yang aku tonton, kayak Hotel Del Luna, yang paling aku ingat sih itu Hotel Del Luna, sama ada lagi Let's Fight Ghost teman Pro 2, atau bisa juga judulnya tuh Bring It On Ghost. Itu jadi cerita lebih ke kayak orang yang punya indera keenam lah, atau bisa kita katakan indigo teman Pro 2. Dan itu seorang mahasiswa, dia namanya Park Bongpal, diperankan oleh Taeyeon. Dan dia itu kerjanya sebagai pemburu hantu bayaran. Singkat cerita, gak sengaja ketemu sama seorang wanita yang ternyata itu hanya ruhnya saja. Ada Kim Hyun Jin, diperankan sama Kim So Hyun. Nah, ini kalau boleh jujur ya teman Pro 2 ya, salah satu seseorang yang tiba-tiba aku kayak ngerasa, wah, ada rasa jatuh cinta nih. Tapi enggak, sampai situ aja sih. Kalau udah selesai nonton filmnya ya udah. Kayak, karena kalau untuk aku sendiri, orang yang kadang-kadang ngeliat artis atau ngeliat orang terkenal, atau pokoknya ngeliat someone yang aku tuh ngerasa jatuh cinta, tapi aku udah bakal berpikir kayaknya enggak mungkin sampai sana sih. Jadi enggak perlu berlebihan banget, menggebu-gebu banget, ya udahlah, udah berlalu gitu kan. Ada Kim So Hyun teman Pro 2. Ini kalau disebut di ini ya, di serialnya Bring It On Ghost itu disebut hantu bisa, tapi ternyata singkat cerita ketahuan deh kalau Kim Hyun Jin yang diperankan Kim So Hyun itu arwah atau ruhnya, tapi ternyata dia masih hidup sebenarnya. Dia hanya koma aja teman Pro 2, dan ketemu sama Bongpal ini. Mereka sama-sama berdua tuh bareng-bareng. Lagi-lagi ya, memang filmnya tuh film-film misteri dan banyak aksinya, mengejar roh-roh yang jahat. Tapi yang sangat disayangkan, ketika dia sadar itu tuh si Kim Hyun Jin, dia ngalamin amnesia ternyata, habis udah sadar nih dari komanya, gak inget lagi yang namanya Park Bongpal teman Pro 2. Dan dia memang penasaran sih masa lalunya. Tapi akhirnya mereka berdua bekerja sama membasmi berbagai roh jahat sambil mencari tahu misteri di balik kematian Hyun Jin. Itu kalau aku pas itu nontonnya di, kalau sekarang iya di View teman Pro 2. Iya betul. Kayaknya bukan di Netflix sih, di View kayaknya. Kalau View, aku juga pertama kali tontonan Korea yang aku tonton tuh
di tahun 2020-an, walaupun akhirnya aku ngerasa telat ya, karena udah banyak pemain-pemainnya yang keluar. Itu Running Man, teman Pro 2. Itu bukan serial drama atau serial film dan lain sebagainya, teman Pro 2. Tapi itu lebih kayak program ini, program-program show gitu, teman Pro 2. Itu seru banget nontonnya. Tapi ya makin sekarang kayaknya aku udah gak pernah nonton lagi teman Pro 2. Karena udah berlalu gitu aja, udah berbeda orangnya. Mungkin diantara kamu masih sampai saat ini masih seneng sama Running Man. Wah, aku penasaran kira-kira berubah nggak kayak polanya. Karena juga pemainnya kan udah ada yang berumur ya nomor. Nggak, berarti yang berumur tuh artinya umurnya juga udah ada tua, udah agak tua, udah agak kalau fisiknya tuh mungkin agak sakit-sakitan. Agak susah kalau lari-larian. Kalau dulu kan udah masih seger-segernya tuh. Tantangan-tantangan yang lari-lari atau memang main fisik mereka masih bisa. Kalau sekarang lebih ke misteri-misteri aja. Memecahkan teka-teki, memecahkan puzzle. Ya begitulah teman Pro 2. Itu dia salah satu di antara banyaknya serial drama Korea ya yang aku tonton ya sampai saat ini. Iya, serial drama Korea aku cuman serial tuh di Netflix atau di Viu baru drama Korea aja ya. Soalnya kalau yang luar negeri oh pernah itu yang tentang zombie tuh yang diangkat dari game tuh, itu pernah. Itu cuman season satunya, season 2-nya belum lagi. Oke. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita lanjut dulu. Ini ada yang mau request. Tata Janeta, Korbanmu. Oke lah kalau gitu. Kak Lara ya, Lara Purnamasari. Oke Kak Lara, kita bakal puterin Tata Janeta, Korbanmu. Kita ini dulu ya teman Pro 2 ya, dengerin lagu-lagu dulu ya, lagu-lagu yang pasti bakal bisa menghantarkan kamu untuk tidur mungkin yang masih agak berat nih pikirannya nih.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Wow, pokoknya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari Sudirman 12 di malam hari ini yang tiba-tiba teman pro 2, aku baru sadar ini karena memang saking santainya, saking relaxnya aku di sini. Tapi emang lebih ke saking gelapnya kaca sih teman pro 2. Aku enggak sadar kalau ternyata dari tadi hujan teman pro 2, baru ke toilet itu bunyi seng-sengnya. Tapi udah aku coba intip lagi sih teman pro 2 sih. Itu kalau dilihat dari genangan airnya kayaknya udah selesai ya teman pro 2 ya. Yang pasti gak tahu kenapa suhunya masih agak panas nih. Ya gimana pun itu teman pro 2, selamat menikmati malam hari ini. Santai, meluangkan waktunya untuk aktivitasnya yang gak terlalu berat. Mungkin baca buku atau sambil dengerin pro 2 Padang juga. Mau nunggu lagu-lagu yang seru di pro 2 Padang juga. Halo semuanya, sama Fatambina malam hari ini. Kalau mau request bisa aja langsung aja ke Instagram kita. Dan kalau ditanya, emang gak ada penerangan di depan? Ada teman pro 2, itu ada lampunya, tapi kan lebih terang dalam studio ya, jadi sama aja mantul juga. Tapi sokilah teman pro 2, gimana pun kita masih bisa untuk menyantai ya, untuk menikmati malam hari ini, kita harus masih bisa untuk bersyukur, dan pokoknya semoga kita selalu sehat selalu. Pasti udah hilangin tuh pikiran-pikiran atau kayak hal-hal yang berat yang baru kamu lalui di hari ini, pagi, siang maupun sore teman pro 2. Waktunya kita relax. Btw aku mau lanjut lagi soal tadi yang let's fight ghost atau bring it on ghost, merupakan serial Korea, drama Korea teman pro 2 ya. Ada satu hal yang kayaknya aku bener-bener berkesan banget untuk diriku sendiri teman pro 2, itu dari OST-nya atau original soundtrack-nya. Masalahnya OST-nya tuh banyak, dan kalau kamu cari di YouTube itu pasti bahasanya tuh Korea semua. Tapi ini mungkin kalau kamu yang penasaran, jadi ada OST part sekian, part sekian. Ini OST yang part keempatnya dengan judul Console Myself teman pro 2. Itu dinyanyikan oleh Rocco Berry. Nah ini lagu secara garis besar sih ya masuk dalam genre K-pop indie ya, atau balad dan folk. Vokalnya sih ya bernuansa akustik yang lembut serta menenangkan. Walaupun untuk aku sendiri itu bukan lebih menenangkan sih iya, tapi benar-benar kayak lebih nyengat banget ke hati, lebih sedih banget teman pro 2. Kalau liriknya, nah sebenarnya kalau aku sih orangnya suka musik tuh, kadang-kadang lebih ke perpaduan antara musik suka lagu ke perpaduan antara musik pengiringnya sama vokalnya. Kalau itu sama-sama nyambung dan juga memang seru teman pro 2, itu aku suka. Makanya ini sebenarnya bahasa Korea, kenapa aku tertarik, kenapa aku berkesannya itu dari vokalnya yang dari musiknya akustik, terus juga ya nuansanya yang lembut ya, lebih ke piano juga, sama vokalnya yang nyambung-nyambung aja. itu seru sih teman pro 2. Memang cocok juga dengan alur cerita dramanya yang memadukan unsur supernatural sama kisah cinta yang manis. Itu dia teman pro 2. Mungkin kalau kamu yang penasaran, ada tuh Console Myself, cari aja ya di YouTube atau mungkin Apple Music. Kayaknya YouTube aja sih, Spotify juga ada sebenarnya sih.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam sudah kita lewati di malam hari ini ya. Setelah mulai dari jam 18 tadi, aku udah menemani kamu semua, teman Pro 2. Nanti kita bakal mengakhirinya di 23 lewat, mungkin 23 lewat 55 dan atau ya pokoknya sekitar segitu, teman Pro 2. Nantinya aku bakal pamit, tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena masih ada lagu-lagu yang bisa mungkin dijadikan sebagai penghantar tidur untuk kamu semua, teman Pro 2. Tapi saran aku ya, kalau kamu yang set alarm di HP dan HP-nya itu cuma satu-satunya, berarti kalau sempat matiin, kayaknya matiin dulu aja, teman Pro 2. Soalnya kalau dinyalain terus, tiba-tiba baterai habis, alarmnya nggak bunyi, bangunnya jam 8, telat kerja. Ya malum ya yang sudah pernah punya experience-nya. Kalau aku bukan gara-gara muter lagu atau muter video atau mempro 2. Kebetulan memang kan habis main-main HP dan gak dicas lagi, itu udah baterainya 20%-an kayaknya mempro 2. Dan aku orang tipe yang set alarmnya tuh gak satu atau dua atau tiga, itu bener-bener sebanyak itu. Mulai dari misalnya kalau memang pagi, bukan subuh ya, kalau dinas subuh itu udah mulai jam 3 tuh. Jam 3 aku set alarm, ntar 3.30, 4, terus 4.15, 4.30. Dan itu di setnya itu kan ada ya rentang waktunya, kayak misalnya 5 menit dalam berapa kali. Kalau aku benar-benar 5 menit selamanya sampai aku bangun. Padahal udah kayak gitu harusnya udah ini ya, udah aman-aman aja ya. Tapi biar lebih tenang lagi, biar lebih aman lagi, ya udah aku setnya segitu aja, teman Pro 2. Walaupun semuanya selamanya bakal berubah-ubah juga. Ya mau gimana, aku nyari aman-aman aja, teman Pro 2. Nah karena itu, karena memang selamanya dan baterainya udah 20-an, udah 19-an, kirain aku bakal aman ya. Tiba-tiba bangunnya, wah telah. Ya makanya itu, teman Pro 2, untuk kamu yang set alarm, kalau udah, sebenarnya gak boleh sih ya kita. Itu aku sering ngelakuin. Soalnya gak tahu kenapa kalau HP ku itu dan sama chargernya, itu kan ada HP yang memang kalau kamu cas terus nih, kan ada keterangannya berapa persen kan pengisian daya cepat. Tapi kalau udah 100% belum kita cabut, tiba-tiba udah hilang aja tuh tulisannya. Itu kan kayaknya yang aku pikirin ya, aku belum tahu sih teknologinya. Ada yang katanya bisa memutus alirannya sendiri. Jadi kalau emang udah 100% ya udah alirannya udah bakal terputus gitu aja. Nah ini maksudnya HP aku belum tahu nih, itu terputus begitu aja atau memang cuman mati aja keterangannya tapi alirannya masih masuk, kan juga bahaya, teman Pro 2. Masalah masih sering. Ya gitulah, teman Pro 2. Oke lah, kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Nanti aku pamit di pukul 23. Sekarang bakal dengerin full lagu nih. So stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimaksudkan

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Ya, sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa semoga mimpi indah teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ya para wakil filah, kita pernah merasa kecewa dalam kehidupan ini. Kita pernah, pasti pernah mendapatkan rasa lelah. Kita pernah pasti namanya rasa mengeluh. Namun, adakah kita berpikir kekecewaan itu, kelelahan itu, keluhan itu menjadi sebuah pahala atau malah menjadi sebuah dosa? Nah, kita harus, para pemuda-pemudi umat Islam yang semangat, yang jiwanya itu masih kuat, yang jiwanya itu masih semangat dalam hal apapun, maka pasti pernah merasakan namanya kecewa, letih, dan mengeluh. Maka kita harus tahu apa-apa saja yang kita tuh jika merasa lelah, itu Allah suka malah. Yang jika kita tuh mengeluh dengan keletihan itu, Allah malah suka. Apa saja? Yang pertama, di surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan membelikan surga untuk mereka. Ya, berjihad. Berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu adalah sebuah keletihan yang sangat amat tinggi, kelelahan yang sangat tinggi, karena akan terus-terusan menguras harta dannya, harta dan jiwa, harta dan fisiknya. Tidak akan terpikir untuk kita bahwasanya orang yang berjihad itu malah bersenang-senang seperti orang yang sedang bertamasya ke sebuah wisata. Keletihan orang yang berjalan-jalan ke wisata akan terasa jauh bedanya dengan orang yang letih berada di jalannya Allah, berperang di jalan Allah. Ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletan itu dipergunakannya di jalan Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya dan masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah rentah, maka di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka di jalan Allah. Maka dia keluar, apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia di jalan setan." Di Al-Muntiri At-Targhib wa Tarhib. Ya, jihad banyak macamnya, jihad banyak bentuknya. Namun jihad yang tertinggi adalah orang yang berperang di jalan Allah. Dan jihad yang terendah adalah dengan melawan hawa nafsu kita, kemudian mencari rezeki untuk anak kita dan semacamnya. Yang kemudian adalah, yang kedua adalah lelah para pendakwah, lelah para mengajak orang amak ma'ruf nahi mungkar. Wah, itu sangat lelah sekali, karena belum tentu diterima. Karena ketika kita berperang, ketika orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mengangkat senjata. Dia tidak peduli musuhnya itu seperti apa, apakah dia menerima serangan itu atau tidak. Tapi dengan dakwah, dia sudah mengucapkan sebuah lisan-lisan yang dia berharap lisan itu akan diterima apa yang dia sampaikan. Namun ya bagaimana? Dan jalan dakwah itu tidak semua orang bisa menerima itu. Jika semua orang bisa menerima, sudah Islam dari zamannya Nabi Nuh, dari zamannya Rasul pertama kita, Nabi Nuh sampai akhir sekarang, semua orang akan Islam menjadi orang mukmin. Tapi tidak, namanya dakwah pasti akan namanya ada keletihan. Kenapa? Karena tidak semua orang mau. Cuma sedikit sekali yang mau menerima dakwah itu. Di dalam surah Al-Fusilat ayat 33, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.
1: Jadi sebaik-baiknya perkataan, sebaik-sebaiknya sebuah seruan, apa itu? Mengajak kepada Allah, berseru kepada Allah, mengajak sebuah keimanan.
0: Coba dipikir baik-baik, adakah lisan ini lelah karena mengajak orang lain beriman kepada Allah? Atau lisan ini lelah dengan hal yang lain, dengan hal yang percuma, dengan ghibah, dengan canda tawa, dengan hal yang lain yang tidak ada manfaatnya dalam untuk di akhirat nanti? Adakah lisan itu capek dalam menyeru Allah? Itu menjadi pengingat. Kemudian yang ketiga, lelah. Lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Di surat 29 ayat 69, dan orang-orang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan kami. Sungguh mereka benar-benar orang yang berbuat baik. Ya, jadi korelasinya dengan nomor satu tentang berjihad di jalan Allah. Adapun yang lain, tentu ibadah yang lain, ketika kita lelah puasa, kita lelah untuk sholat malam, kita lelah sholat sunnah tarawih, itu sebuah pahala di sisi Allah. Ketika kita sudah lelah letih melaksanakan segala ibadah-ibadah yang beramal soleh, itu akan menjadi pahala untuk kita. Maka jangan jadikan diri kita itu sebagai alasan untuk tidak beribadah pada Allah. Karena sampai lelahlah engkau. Jika belum lelah, maka teruslah. Karena lelah itulah akan menjadikan tinggi derajatmu, akan menjadikan tinggi pahala di sisimu. Namun jika engkau masih bermalas-malasan, mencari seringan-ringannya, mencari enaknya saja, maka tidak ada kedapat lelah dalam beribadah itu. Engkau tidak akan mendapat susahnya dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran signifikan untuk sektor pertahanan tahun 2027. Kendati demikian, Menteri Purbaya tidak mau menyebut angka untuk anggaran pertahanan. Menteri Purbaya mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat apalagi situasi global yang tidak menentu akibat ketegangan di Timur Tengah. Hari ini Indonesia menerima 6 pesawat MRC Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M RTT, lalu 1 misil Meteor dan 6 Smart Weapon Hammer, serta 1 radar GCI-GM 403. Alat utama sistem senjata atau alutsista tersebut berasal dari Perancis. Purbaya memastikan pembelian alutsista tidak akan mengganggu pos anggaran lainnya. Ia meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah sudah menghitung dengan cermat. Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah. Menurutnya, museum harus berkembang menjadi infrastruktur kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi budaya di tengah perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Ia menilai museum harus menjadi ruang yang mampu mempertemukan masa lalu dan masa depan, menghadirkan tradisi hingga inovasi. Ia menjelaskan museum memiliki peran strategis sebagai ruang publik yang menjembatani hubungan antar generasi, antar budaya, hingga antar bangsa. Menurutnya, museum juga berperan menjaga ingatan kolektif masyarakat agar tetap hidup di tengah derasnya perkembangan teknologi. Ia menilai Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar sebagai negara dengan keberagaman budaya atau mega diversity. Ia menyebut Indonesia memiliki 1.340 etnis, 718 bahasa, dan ribuan warisan budaya sebagai kekuatan pembangunan nasional. Informasi terakhir teman Pro 2, pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026. Jemaah Haji Indonesia bergerak dari Makkah ke Arafah untuk wukuf. Pemerintah memastikan pelayanan maksimal untuk Jemaah Haji Indonesia tidak hanya transportasi dan akomodasi tetapi makanan. Bagi pemerintah, layanan makanan untuk memastikan Jemaah Haji Indonesia dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Maria Assegaf, mengatakan bersama petugas penyelenggara ibadah haji, Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan jelang fase Armuzna. Persiapan tersebut mulai dari finalisasi data manifest jemaah, pemetaan pergerakan, transportasi tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga pembinaan ibadah.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, selamat hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Wah, selamat hari kebangkitan nasional ya teman Pro 2. Ini adalah hari penting dan bersejarah buat kita semua. Dan pastinya yang lagi ulang tahun hari ini, happy birthday to you. Ketemu lagi sama aku di station yang sama 90,8 yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Well teman Pro 2, pagi ini kita bakal nyuguhin informasi yang seru buat kamu, menarik dan pastinya up to date ya di sepada pagi ini. Makanya kamu bisa dengerin siaran ini teman Pro 2 pagi-pagi sambil kamu prepare, sambil kamu siap-siap. Dan sesuai harapan, kemarin tuh Kota Padang sampai maghriban gitu tuh masih cerah banget ya, sunsetnya juga masih cantik banget. Tapi sayang sekali hanya berlangsung sampai jam 9 deh kayaknya, lalu setelah itu turunlah hujan. But it's okay, itu kan jam-jam dimana kita saatnya untuk istirahat. Nah pagi ini kebacanya cuacanya lumayan cerah sih teman Pro 2, cuman kita gak tahu ya, memang tidak bisa diprediksi, tapi nanti kita bakal kasih tahu kamu gimana prediksi cuaca untuk hari ini dari BMKG di jam 7 nanti. Alright, ini pada sibuk lagi ini gak sih, lagi be ready, lagi sibuk prepare mau ngampus, sekolah, kerja gitu ya. Semangat ya teman Pro 2, jangan lupa sarapan pagi because it's very important ya, biar kamu tuh bisa punya semangat, biar bisa punya karisma, biar bisa punya aura yang gak aur-auran. Oke, okay? Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 abis lagu yang satu ini, ada Grave with Miss Me Too.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada teman Pro 2. Kita ke Padang Pariaman ya pagi ini. Aku mau ngasih tahu buat kamu terkait informasi seputar stunting nih teman Pro 2. Jadi Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz baru aja ngeluncurin aplikasi Si Cantik. Aplikasi aku dong. Bukan ya, aplikasi Si Cantik ini adalah aplikasi yang merupakan sistem informasi pencatatan dan statistik terintegrasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi Si Cantik PKK, sistem informasi pencatatan dan statistik terintegrasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Coba hafal gak tuh teman berdua? Nanti ya kita bakal bisa hafal kok. Ini dilaksanakan di Hal IKK Tarik Malintang hari Selasa kemarin. Aplikasi ini tujuannya untuk mempercepat pembaruan data, terus juga mendukung penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data real time. Ini datanya akurat banget dan ini bisa menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Karenanya digitalisasi pelaporan PKK ini jadi kebutuhan banget nih untuk Pemda ya, terutama di Padang Pariaman. Ini menarik teman Pro 2 karena aplikasi Si Cantik PKK ini dikembangkan untuk solusi atas lambatnya pembaruan pencatatan data manual. Karena selama ini data PKK sering banget telat dan belum terintegrasi antar wilayah. Aplikasi ini nanti yang memungkinkan kader PKK untuk nginput data langsung dari nagari masing-masing dan ada sebanyak 103 nagari yang nantinya terhubung dalam satu sistem pencatatan yang terintegrasi. Waduh, makin maju ya untuk pengatasan stunting ini teman Pro 2. Semoga aplikasi Si Cantik ini juga menghasilkan hasil yang cantik dengan menurunkan prevalensi angka stunting terutama di Padang Pariaman. Amin.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Here we go again. Masih di Sparda dan sekarang udah mau jam 7, teman Pro 2 ya. Bentar lagi banget nih jam 7-nya. Jadi nanti kita bakal sepil-sepil gimana prediksi cuaca untuk hari ini untuk jam 7 nanti ya. Sekarang aku mau ngasih tahu ini dari MBG dulu. My beautiful girl. Gak MBG makan bergizi gratis ya teman Pro 2. Jadi Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnadukung Abdul Rahman mengatakan itu sudah ada pertemuan sama BGN. BGN apa? Badan Gizi Nasional. Betul banget. Nah, di pertemuan ini Kepala BGN Dadan Hidayana itu menyampaikan ada banyak banget laporan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Laporan ini diuraikan langsung sama KSP Dudung, Kepala Staf Presiden ya, terkait proses mekanisme berjalannya program MBG sampai kondisi terkini yang ada di BGN. Dan bahkan dari laporan ini, KSP Dudung juga menyebutkan ada sejumlah hal yang jadi perhatian banget, teman Pro 2. Nih aku

spill ya. Diungkapkan kalau permohonan untuk pengawasan pelaksanaan program MBG harus diperhatikan lebih lagi gitu. Karena harus dilakukan secara ketat. Saat ini tuh pelaksanaan program MBG harus ada perbaikan untuk peningkatan kualitas gizi penerus bangsa. Jadi ini tuh pertemuan yang menjadi bentuk sinergitas bersama untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekarang, teman Pro 2. Well. Kayaknya banyak ya di antara kamu yang punya pendapat tersendiri terkait dengan program MBG ini, dan pastinya banyak juga masyarakat-masyarakat yang terbantu karena adanya program MBG ini. Betul, teman berdua? Yeah, I can hear that. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi di jam 7. Masih di Sepada, tapi Sepadanya udah seseruan lagi. Udah bakal informasi ringan yang kita bahas, gak berat-berat ya, teman berdua. Makanya dengerin kita terus. Kamu bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau gitu aku mau puterin dulu lagu yang enak banget untuk didengerin pagi-pagi gini, teman Pro 2. Chill banget juga. Bakal bikin kamu sedikit berjoget ya, menikmati alunan setiap lagunya. Nih, aku mau puterin lagu Rain Dance dari Dev featuring Thames. Enjoy the song.